93.0 Respon Family Station. Balik lagi bersama Viko. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung di program Semangat Pagi saat ini. Buat responan semuanya yang mungkin akhir pekan ini ada nih jadwal-jadwal untuk healing ya. Ya, semoga apapun yang responer lakukan berjalan dengan baik. Tentunya responer semuanya dalam keadaan sehat selalu. So, di program Semangat Pagi bagi responer yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Tetap stay tune di 93.0 FM. Viko akan balik lagi buat nemenin pagi responer sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93.0 Respon Family Station. Balik lagi bersama Viko di program Semangat Pagi, yang menemani Respon semuanya supaya on fire sepanjang hari ini. Ya, seperti biasa di pagi hari ini, buat responder yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko ya di 0821-5566-8003 ya. Buat responder semuanya di pagi hari ini, tetap semangat terus ya. Yuk kita bahas nih tema kita pagi hari ini ya. Ya, pagi ini Viko ingin ngajak pendengar atau ngajak responden semuanya untuk menikmati hidup itu lebih pelan ya. Jangan terlalu ngebut-ngebut karena hidup itu bukan perlombaan ya. Karena dunia sekarang tuh memang serba cepat ya. Teknologi serba cepat, iPhone tiba-tiba udah di 17 Pro Max aja. Ya kan, jadi banyak brand-brand besar yang sudah pengen ngeliatin kualitas dari brandnya sendiri. Bangun tidur tuh jangan langsung lihat notifikasi harusnya. Jadi pagi itu pagi yang baru itu adalah pagi yang kita lakukan tetapi dengan vibe yang positif ya. Makanya kita penting nih punya ruang kecil untuk diri sendiri. Kalau Respon Radio punya ruang pagi, ya kita punya ruang kecil. Dan mungkin bagi banyak orang ruang itu sebenarnya bernama ya masing-masing orang tentu beda-beda ya ruang kecil yang ia punya. Tapi dari konteks yang kita bahas adalah ruang musik. Musik itu bisa jadi teman perjalanan, bisa jadi penguat saat sendiri, bisa juga jadi pengingat bahwa kita tuh pernah melewati masa sulit dan berhasil bertahan sampai hari ini. Nah responder, kalau pagi ini responder sedang di jalan menuju kantor, di pasar, di kampus, atau mungkin baru mulai aktivitas di rumah, atau di pagi hari ini ngejalani aktivitas weekendnya, semoga ada lagu-lagu favorit yang bisa jadi energi baik untuk menjalani hari. Karena pagi yang baik itu bukan tentang hidup yang sempurna ya, tetapi tentang hati yang siap menjalani semuanya dengan lebih tenang. Dan cara ini responnya semuanya, ada telepon masuk ya, kita angkat dulu. Ya, selamat pagi Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Aan?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain sekarang?
1: Ini baru pada pulang dari pengajian.
0: Oh, mantap, mantap, mantap. Pulang dari pengajian.
1: Tapi ini masih segmen pertama di Masjid Besar Nurul Huda. Tapi ini nanti di Masjid Agung Alun-Alun di segmen kedua, siap, jam kedua.
0: Siap, abangku. Semangat, semangat, semangat terus ya pagi hari ini. Gimana nih? Ada yang ingin disampaikan tadi? Kita bahas tentang ruang apa? Tentang pagi ya, tentang punya lagu favorit, tentang apa ya, tentang hal-hal.
1: Ya, aku sih punya lagu favorit, ditunjukkan kepada sahabat-sahabat, dikirim sama sahabat-sahabatnya juga, sama teman-temannya juga, biar bisa terhibur sahabatnya gitu.
0: Oke, mungkin sebelum Viko putarin nih lagunya, lagu apa sih yang mungkin Bang Aan lihat bahwa lagu itu punya arti atau ketika?
1: Ya, paling sih lagu favoritnya sih kalau nggak salah buat sahabatnya itu ya, lagu Wajib Sahabat Sejati dari Sheila on 7 sama Niji yang arti sahabat gitu.
0: Oke, siap siap siap siap siap. Seberapa
1: itu lagu favorit.
0: Seberapa penting nih lagu itu buat Bang Aan?
1: Karena ya buat menghibur para sahabat-sahabat yang lagi kesepian dong gitu.
0: Oke, siap. Kita mau putarin lagunya. Mau lagu apa Bang Aan pagi ini?
1: Lah ini dari tahun berapa sampai tahun berapa?
0: 2006 Abang, 2006 sampai 2020.
1: Ya, yang tadi aku yang tak sebutin tadi itu ya, yang Niji yang arti sahabat sama itu biasa Westlife-nya yang Upton Kerr.
0: Oke. Siap, siap. Arti sahabat.
1: Ya, biasa. Lagu ini dikhususkan buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, dan buat seluruh semuanya aja.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Dan tak lupa juga aku mau nyapa juga buat temanku yang namanya Alit Abdillah.
0: Oke, terima kasih Bang Aan.
1: Terima kasih. Oh ya, ini dari siapa ini yang siaran?
0: Viko, Viko, Viko.
1: Spesialnya buat Kak Viko,
0: Okay.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya sampai selesai nanti ya.
0: Siap, siap, siap. Terima kasih Bang An ya pagi hari ini sudah bergabung. Thank you banyak ya.
1: Yo, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banyak buat Bang An yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga lagu yang diputarkan akan menghibur Bang An dan juga semua responder semuanya.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko tentunya, yang selalu semangat buat nemenin pagi responnya semuanya saat ini. Ada gak sih nih punya planning-planning selanjutnya ya? Wah, akhir pekan ini kayaknya enak nonton film gitu ya di bioskop. Mungkin yang rumahnya dekat-dekat aja dengan bioskop. Atau wah, udah kerja dari Senin sampai dengan hari Jumat, maunya hari Minggu ini jalan-jalan ke Kota Padang ya, ke Pantai Padang ya, bisa banget. Ya, semoga perjalanannya hari ini berjalan dengan baik. Yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan jangan lupa nih, kalau ada waktu buat dengerin Respon Radio, bisa dengerin Respon Radio di www.responradio.com. Respon Radio tuh akan selalu semangat buat nemenin pagi respon semuanya. Apalagi buat respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun pagi hari ini ya. Mungkin satu kata dengan satu kalimat, dengan menulis selamat ulang tahun ya buat kamu. Mungkin ya, bagi kita tuh gak ada efeknya, tetapi buat mereka yang mendengarkan, wah ternyata ada juga ya yang peduli sama saya gitu ya. Ternyata tanggal ulang tahun saya pun diingat-ingat gitu ya. Jadi itu hal yang spesial. Mungkin hal itu bisa berkesan seumur hidup ya. Jadi buat responnya semuanya pagi hari ini, kita lanjut nih ngebahas tema kita pada pagi hari ini ya. Dan bagaimana sih kita caranya buat kita mempunyai pagi yang penuh dengan semangat. Ada mungkin yang setelah malam yang panjang masih mengumpulkan tenaga hari ini. Dan ada juga yang pagi ini sedang mencoba tetap tersenyum meskipun pikirannya lagi ramai. Atau ada yang lagi was-was nih, semoga nanti malam gak mati lampu ya. Karena memang Kota Padang sekarang sedang dilanda mati lampu. Kalau Respon Radio mati kemarin dari jam 3 sampai dengan jam 10.30 baru lampunya bisa nyala dan bisa on air kembali. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu ya, mudah-mudahan nanti malam gak mati lampu gitu ya. Karena gelap gimana gitu. Jadi kadang yang kita tidak membutuhkan jawaban yang rumit tentang hidup kita. Ya, the answer is easy ya. Kita hanya butuh satu lagu yang pas, lagu lalu hati terasa sedikit lebih ringan. Dan menariknya mungkin setiap generasi punya lagu favoritnya sendiri. Ada yang tumbuh dengan lagu pop band era 90 dan 2000-an. Ada juga yang mungkin suka pop ya, yang easy listening ya. Ada juga yang sekali lebih nyaman mendengarkan lagu akustik yang sederhana tapi menenangkan. Tapi anyway, apapun itu, tetap satu hal yang sama adalah musik selalu berhasil menyatukan banyak perasaan. Bahkan dalam perjalanan singkat di pagi hari yang dalam kendaraan, lagu bisa mengubah suasana hati. Yang tadinya ngantuk bisa seger ya, yang tadinya balas bisa jadi semangat, yang tadinya suntuk bisa jadi lebih tenang. Makanya gak heran nih, banyak orang punya ritual kecil pagi hari adalah memilih lagu favorit sebelum memulai aktivitas. Ya, responder punya gak sih lagu favorit yang ingin diputarkan atau lagu favorit yang selalu didengar sebelum memulai aktivitas? Bisa DM di 082155666803.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: together. I told you they wouldn't be with us, man. These glasses, Celine, these easy slides.
1: Ya, 93.0 Respon Family Station. Gak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Terima kasih buat responer semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Dan Viko sangat senang jika lo responer semuanya ngedengerin Respon Radio dari jam 6 tadi bersama dengan Viko. Dan gak kerasa kebersamaan kita di pagi hari ya, pagi yang santai, pagi weekend, sudah berada di penghujung acara. Thank you banyak sudah menemani pagi bersama dengan obrolan ringan, cerita sederhana, dan juga tentu lagu-lagu favorit yang sudah dekat dengan kehidupan kita. Semoga apapun aktivitas responden semuanya hari ini, perjalanannya lancar, hatinya terasa tenang, dan langkah responden semuanya selalu dipenuhi hal-hal baik. Dan ingat, hidup memang gak selalu mudah ya, tapi selalu ada hal kecil yang bisa membuat hari terasa lebih indah. Ya, saat ini, setelah ini ya, akan ada program Bungkuih yang akan menemani responden semuanya untuk on fire sepanjang hari ini. Viko pamit undur diri, semangat pagi semuanya, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

jalan-jalan ke Pasar Barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, senang sekali Cici menyapa responder semuanya ya. Tentunya di hari Minggu, tepatnya di tanggal 24 Mei 2026. Bagaimana nih kabar responder semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat ya untuk hari ini di Minggu pagi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya responder semuanya, kita bertemu lagi di program Bungkuy yang bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu spesial yaitu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget ya, karena Cici akan menemani waktu minggu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Waduh, sekarang kita ada yang berbeda ya, yaitu waktu kita nggak jadi gak sampai jam 12 lagi, melainkan hanya sampai jam 11. Nah, buat kamu, jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk mendengarkan informasi seputar olahraga ataupun juga request-request lagu serta berkirim-kirim salam. Nah, buat kamu yang bingung mau request atau mungkin mau berkirim-kirim salam kemana, boleh banget di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-662-2930. Dan responder semuanya boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok juga, Cici streaming di www.responradio.com, radio.com. Untuk kamu yang mungkin saja di luar jangkauan ya, yang mungkin aja lagi di ranah rantau dan yang mau dengerin Radio Respon. Dan tentu saja ya responder, mari kita dengerin dulu nih lagu sebagai pembuka kita di jam pertama ini. Dan sebelum ke topik yang pertama, yaitu dari Taylor Swift, Back to December.

0: Sama Bul 3,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Responders di program Bungkuh yang bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu sampai dengan jam 11 siang nanti. Dan tentunya Responders, sesuai dengan janji Cici tadi akan memberikan informasi seputar olahraga datang dari yang pertama, yaitu Barcelona gagal tutup musim dengan manis usai kalah 1-3 dari Valencia. Barcelona gagal menutup Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan hasil yang manis seusai kalah 1-3 dari Valencia pada laga pamungkas di Stadion Mestalla Valencia Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Dikutip dari laman Liga Spanyol, Barcelona harus mengakui keunggulan tuan rumah meski sempat unggul lebih dulu lewat gol Robert Lewandowski. Valencia membalikkan keadaan lewat gol Javier Guerra, Luis Rioja, dan Guido Rodriguez. Kekalahan itu tidak hanya mempengaruhi posisi Barcelona yang sudah memastikan gelar juara dengan koleksi 94 poin dari 38 pertandingan. Sementara Valencia mengakhiri musim di peringkat ke-9 dengan 49 poin. Meski pertandingan itu tidak lagi menentukan hasil bagi Barcelona, duel berlangsung terbuka sejak menit awal. Valencia lebih dahulu memberikan ancaman pada menit ke-11 melalui Luis Rioja. Memanfaatkan bola pantul, Rioja melepaskan tembakan yang sudah melewati kiper dan akan tetapi masih mampu disapu oleh pemain belakang Barcelona. Itu tadi topik pertama kita di jam pertama, datang dari dunia olahraga ya Responders. Dan sudah masuk nih requestan bersama Cici melalui WhatsApp, yaitu datang dari Bunda kita, yaitu Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Bagian ada Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Love Story dari Taylor Swift. Salam-salam untuk semua kudusnya respon dan semua responders istimewa untuk anda Cici. Mad Weekend, makasih. Sama-sama Bundaku, dan terima kasih juga ya buat Bunda yang udah request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini. Dan sudah masuk telepon bersama Cici, itu datang dari Bang Aan. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Iya.
0: Gimana nih kabar Bang Aan pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa nih? Klub
1: favoritku juara Liga Spanyol.
0: Betul-betul sekali. Selamat ya untuk para penggemar.
1: Aku jadinya ikut merinding, semangat banget ya.
0: Oh iya.
1: Apalagi juga di alami juga sama Persib Bandung juga juara.
0: Terus karena kegembiraan Bang Ean pada pagi hari ini, mau request lagu apa nih?
1: Ini sekarang Persib Bandung lagi merayakan pawai besar-besaran.
0: Oh iya, pawai besar-besaran. Waduh, Bang Aan ikut
1: ya? Iyalah, ini lagi disiarin di beberapa stasiun TV.
0: Oh iya, berarti Bang Aan lagi ikut ya? Lagi ikut ngerayainnya juga?
1: Ya, kegembiraannya juga gitu, sama. Karena Persib Bandung juara sama Barcelona juga juara.
0: Iya, betul sekali. Dan selain itu, Bang Aan mau request lagu apa nih? Karena kita sedang meringkas waktu.
1: Requestnya nih Ciang Arti Sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl atau enggak yang Hello My Love.
0: Hello My Love dari Westlife ya, ada. Oke, ditunggu ya Bang lagunya. Hello, salam-salamnya.
1: Ya, yang pertamanya itu nih dulu yang Arti Sahabat, terus yang keduanya baru dari Westlife.
0: Oke. Nah, salam-salamnya.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Dilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh semuanya aja. Dan saya juga mau nyapa juga buat Alit Abdillah sama Amin Mustafa yang sedang di rumah.
0: Iya, boleh banget. Dan ditunggu ya Bang Aan lagunya.
1: Spesialnya buat Kak Cici. Ucapannya yang semangat terus ya siarannya ya.
0: Iya, terima kasih
1: karena
0: ya Bang Aan.
1: Karena aku gembira banget, semangat banget karena Persib Bandung juara sama Barcelona juga juara. Itu tim favoritku.
0: Iya, alhamdulillah. Kita semua bahagia ya Bang Aan ya. Untuk itu ditunggu Bang Aan ya. Lagunya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja responder semuanya sudah masuk requestan bersama Cici pada pagi hari ini, datang dari Bang Aan ya. Dan sudah ada juga dari Uda Sultan. Udah ditelepon lagi, karena notifikasinya tidak masuk, udah. Udah, selagi masih pagi, udah. Oke, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabar udah pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya, udah ya.
2: Ya, kabar Cici gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, udah. Udah sarapan?
2: Udah, Cici udah sarapan?
0: Udah dong. Kalau belum sarapan, tidak semangat dong untuk
2: siaran. Ya, sarapan ketupik gulai tunjang gak?
0: Ini lama banget tuh mah gulai tunjang.
2: Lama banget, kalau di Pariaman kan ada ketupik gulai tunjang itu.
0: Iya, tapi di sini belum ada, nampak lagi dong.
2: Iya, kalau dari studio mana ada.
0: Iya, mana ada ya?
2: Ya, di studio gak ada.
0: Iya, udah mau request lagu apa udah?
2: Baik, sekarang request lagu apa kita ini?
0: Lagu pop Indo, manca sama Korea udah dari yang, tahun 2006.
2: Yang terbaru ya?
0: Iya, yang terbaru.
2: Oh, Leto, apakah lama, apakah terbaru itu?
0: Leto ya, cari dulu ya. Udah.
2: Hah?
0: Bentar.
2: Coba lihat.
0: Leto ada yang baru udah.
2: Apa itu?
0: Ada Sewening Senja, Permintaan Hati, Memiliki...
2: Ah, Permintaan Hati.
0: Oke, udah. Salam-salamnya udah.
2: Salam-salamnya pertama buat Cici, yang mewakili kru Radio Respon. Salam juga buat Pak Amrullah.
0: Yeah.
2: Salam juga buat Bundo Queen. Salam juga buat Nek Yuna. Salam juga buat Mak Kak Uci.
0: Yeah.
2: Uda Beng Beng. Pak M. Pak Abu Ali. Pak Sultan Peminan. Semuanya aja lagi Cici.
0: Oke, ditunggu ya udah lagunya.
2: Iya, ditunggu ya, spesialnya buat bidadari ya, yang menemani.
0: Ya udah, siap.
2: Iya, tersenyum dia itu.
0: Iya, iyalah tersenyum.
2: Iya, harus tersenyum itu, apalagi buat bidadara yang menemani ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Ditunggu
0: ya udah lagunya.
2: Iya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja responders sudah datang requestan dari Bunda Dua Putri, Bang Aan dan juga Uda Sultan Terwe. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini, yaitu Love Story Taylor Swift, Artis Sahabat dari DJ, dan juga Permintaan Hati dari Leto.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Responders di program Bungkuih, dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Ingat ya, sampai dengan jam 11 siang. Dan di topik kita yang kedua datang dari Real Madrid menuntaskan Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan kemenangan 4-2 atas Athletic Club pada pekan ke-38 di Stadion Santiago Bernabeu Minggu pada dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dikutip dari laman Spanyol, kemenangan tersebut memastikan Madrid berada di posisi runner-up pada klasemen akhir dengan kondisi 86 poin. Sementara Athletic Club harus puas menutup kompetisi di peringkat ke-12 dengan 42 poin. Laga tersebut juga menjadi momen emosional karena menandai pertandingan terakhir Daniel alias Dani Carvajal dan juga David Alaba bersama dengan Real Madrid. Meski sudah dipastikan gagal merebut gelar juara, Real Madrid tetap menurunkan kekuatan terbaik di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Alvaro Arbeloa langsung tampil agresif sejak menit awal dan mendominasi jalannya pertandingan. Madrid membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Gonzalo Garcia dan memanfaatkan umpar tarik dari Dani Carvajal sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang gagal dihentikan oleh Alex Padilla. Pada menit ke-40, Jude Bellingham menggandakan keunggulan Madrid setelah menuntaskan operas dan gol tendang asal Inggris tersebut membuat Los Blancos unggul 2-0. Dan itu tadi ya topik kita yang kedua, Responders, tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu bagi kamu. Dan sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu datang dari live TikTok. Yang pertama, Dewi Dokter Cinta special request dari Bang Ipan. Terus ada juga nih dari Bang Tio Kediri yang mau dengerin lagu dari Bilal Bin, yaitu Satu Langkah Kecil. Dan juga ada dari Kak Dresoy yang mau dengerin lagu dari Sienna Spiro, yaitu Die on This Hill. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
0: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkuy yang bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu pada minggu ini. Dan di topik kita yang terakhir ya, mari kita lihat datang dari Euforia. Puluhan ribu bobotoh pecah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau yang disingkat dengan GBLA Bandung setelah Persib G memastikan gelar juara Super League musim di hat-trick juara dalam 3 musim berturut-turut. Sejak sebelum pertandingan dimulai, suasana stadion sudah dipenuhi nyanyian dukungan, kibaran bendera biru hingga koreografi dari tribun penonton. Sorak-sorai bobotoh terus menggema sepanjang laga berlangsung. Setelah peluit panjang dibunyikan, ribuan pendukung Persib langsung meluapkan kegembiraan. Para penonton saling berpelukan, menyanyikan lagu kemenangan hingga menyalakan flare dari sejumlah sudut tribun GBLA. Dan atmosfer semakin meriah ketika para pemain Persib melakukan selebrasi bersama bobotoh di tengah lapangan. Dengan menyanyikan Champions Again Persib Bandung, terdengar bergema dari seluruh penjuru stadion. Bobotoh asal Bandung, Robi, menyatakan bahwa bangga dengan pencapaian Persib yang mempertahankan gelar juara selama 3 musim berturut-turut. Dan menurut Robi, keberhasilan Persib musim ini menunjukkan kualitas yang semakin matang dan juga konsisten dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dan itu tadi topik kita yang ketiga alias topik terakhir sebelum menutup perjumpaan kita. Mari kita dengerin dulu nih lagu dari Westlife, yaitu Hello My Love, special request tadi tambahan dari Bang Ean yang sudah bergabung melalui telepon. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan. No one knows about the things that I've been through with you.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa Responer, satu jam sudah berlalu dan kita sekarang di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja karena kita akan kembali lagi hadir di jam kedua, tentunya masih dengan seputar informasi olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sebagai lagu penutup, yaitu datang dari PD Baik The Panas The Lembeng, yaitu Dan Bandung. Special request dari Bang Aksena yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini sebagai lagu penutup. Cici ucapkan selamat mendengarkan. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici Responders di program Bungkui. Sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi seputar olahraga. Yang berita pertama datang dari pesan terakhir atau ke-38 Liga Spanyol musim 2025-2026 menghadirkan sejumlah drama mulai dari kekalahan sang juara Barcelona, kemenangan meyakinkan Real Madrid hingga persaingan sengit menghindari degradasi. Dikutip dari laman Liga Spanyol, ada 9 laga yang digelar serentak pada Minggu pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat yang menjadi penutup musim. Sang juara Liga Spanyol 2025-2026 Barcelona gagal mengakhiri musim dengan hasil positif setelah takluk 1-3 dari Valencia di Stadion Mestalla. Pada laga itu, skuad berjuluk Blaugrana sejatinya memimpin terlebih dahulu melalui Robert Lewandowski pada menit ke-60. Namun, keunggulan tersebut sirna setelah Valencia menyamakan skor lewat Javi Guerra pada menit ke-65 sebelum Luis Rioja membalikkan keadaan 5 menit berselang. Saat Barcelona berusaha mengejar ketertinggalan, Valencia justru memastikan kemenangan di ujung laga. Guido mencetak gol pada menit ke-90 untuk menutup laga dengan kemenangan 3-1 bagi Elche. Barcelona pun mengoleksi 94 poin dari 38 pertandingan di klasemen pamungkas Liga. Sementara Valencia menutup musim di peringkat ke-9 dengan 49 poin. Berbeda dengan rivalnya, Real Madrid justru menutup musim dengan kemenangan yang meyakinkan, 4-2 atas Athletic Club di Stadion Santiago Bernabeu. Los Blancos langsung tampil agresif dan unggul lewat Gonzalo Gracia pada menit ke-12. Dan kemudian menggadahkan keunggulan Madrid pada menit ke-40. Itu tadi topik pertama kita di jam kedua ya, datang dari dunia sepak bola lagi ya. Dan sudah datang requestan bersama Cici melalui live TikTok, yaitu yang mau request lagu Lean, yaitu Kak Ait Chelsea. Untuk itu mari kita dengarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan di topik kita yang kedua datang dari Jojo, yaitu putra tunggal Indonesia Jonathan Christie mengalihkan fokus ke turnamen berikutnya, yakni BWF World Tour Super 750 Singapura Open dan Super 1000 Indonesia Open 2026 setelah terhenti di perempat final Super 500 Malaysia. Dan Jonathan tersingkir setelah kalah dari pemain Cina yaitu Hu Zhen dengan skor 21-14, 13-21 dan juga 16-21 di Aksita Arena Kuala Lumpur pada hari Jumat. Di Malaysia, Jonathan mengatakan bahwa sempat mengawali laga dengan baik dan mampu mendominasi game pertama. Namun, ia menyatakan bahwa lawan mulai mampu membaca pola permainannya pada game kedua. Pada game penentuan, Jonathan mengakui sempat berusaha mengejar ketertinggalan, namun kehilangan beberapa poin penting dan pada fase pertandingan. Meski gagal melangkah ke semifinal, Jonathan menegaskan akan segera melakukan evaluasi dan juga mempersiapkan diri untuk dua turnamen berikutnya, yakni Singapura Open yang bergulir pada pekan depan dan Indonesia Open pada pekan berikutnya. Berdasarkan resmi, BWF Jojo Singapura akan mengawali perjalanan melawan wakil India, yaitu Pranoy HS pada 10 pertemuan sebelumnya. Jojo unggul dengan mengantongi 7 kemenangan. Itu tadi topik kedua kita ya Responders. Tentunya di jam kedua datang dari bulu tangkis ya. Siapa nih yang penggemar bulu tangkis di sini, masih ada ya satu informasi lagi. Nah, buat kamu yang mungkin aja penggemar olahraga ya, terutama penggemar bulu tangkis, boleh banget ya join bersama Cici dan jangan sampai kelewat untuk mendengarkan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan Cici selingi dengan lagu-lagu seperti lagu Beautiful in White dari Shen Vilan, special request dari Bang Pisces Boy yang sudah bergabung melalui live TikTok, dan juga datang dari Bang Justin yang sudah bergabung melalui live TikTok juga. Dan Bang Justin ini berada jauh ya, dan di Turki. Tapi Bang Justin selalu setia untuk mendengarkan Respon Radio. Terima kasih Bang Justin untuk kita, mari kita dengarkan ya kedua lagu ini. Dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu pagi menjelang siang kamu. Dan di topik kita yang ketiga, alias di topik terakhir, datang dari Ubed Petik Pelajaran Berharga usai terhenti di Malaysia Motors. Dan tunggal yaitu Putra Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga selesai terhenti di perempat final BWF World Tour Super 500 Malaysia di Axiata Arena Kuala Lumpur. Ubed, sapaan akrab yaitu Ubaidillah, takluk dari unggulan ketiga asal Prancis Christo Popov dengan skor 21-23, 19-21. Dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjuangan wakil Indonesia setelah sebelumnya Jonathan Christie juga tersingkir kalah dari pemain Cina Hu Zian dengan skor 21-14, 13-21, dan juga 16-21. Dan menurut Ubed, laga melawan Popov menjadi pembelajaran yang sangat penting, terutama dalam mengelola mental pada situasi yang krusial. Ubed juga menyebutkan bahwa penampilan pada Tour Asia kali ini mengalami peningkatan dibandingkan pekan sebelumnya di Thailand. Dan tadi topik ketiga kita, alias topik terakhir Responders. Sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu ya satu lagu dari It Gitaf, yaitu Berusaha di Bawah Hujan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkih yang bakal memberikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di jam ke... di jam kedua ini, mari kita dengerin dulu lagu Liodra yaitu Teganya Kau, special request dari Bang Abe yang sudah bergabung melalui live TikTok ya, untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkuy. Dan kita sudah berada di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam ketiga, alias di jam terakhir. Untuk itu jangan sampai ketinggalan, apalagi terlewatkan ya responders, untuk mendengarkan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu minggu hari kamu. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kyoka
1: Mania Day 26.
2: Oh,
1: hey yo, Diddy, get at me, baby.
3: I see you, Joe.
1: It's crack.
3: Come on.
1: This is the remix. Let's go.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan halo, kita kembali lagi ya di jam ketiga. Tentunya di program Bungku yang bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu minggu kamu. Dan sebelum membuka topik kita yang pertama di jam ketiga, mari kita dengerin dulu nih lagu dari It Gitaf. Special request dari Bang Ipan, yaitu yang mau dengerin lagu Mendung. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

3,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Bengkuy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga, dan pastinya akan diselingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi seputar olahraga, di topik pertama kita di jam ketiga alias di jam terakhir datang dari Inter Milan menutup Liga Italia musim

musim 2025-2026 dengan hasil imbang 33 kontra. Baloknya pada pekan ke-38 di Stadino Renato da Al-Arara Sabtu pada waktu pada tanggal 23 Mei 2026. Dikutip dari lawan Liga Italia, Inter sempat unggul lebih dahulu melalui Federico Di Marco, namun Bologna membalikkan keadaan lewat Federico, Tommaso Pobega, dan gol bunuh diri oleh Piotr. Dan tentunya tim tamu akhirnya mampu menghindari kekalahan berkat gol Francesco Pio dan juga oleh Andy Diouf. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut tidak mempengaruhi posisi Inter yang telah memastikan gelar juara Liga Italia musim dengan koleksi 87 poin. Sebaliknya, Bologna harus menelan kekecewaan karena finish di peringkat ke-8 dengan poin 56 dan gagal mengamankan tiket ketiga Liga Conference musim depan. Itu tadi topik pertama kita di jam ketiga ya, datang dari Inter Milan. Tutup musim 2025-2026 dengan imbang 33 kontra Bologna. Dan pastinya akan cici selingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan datang lagi dari Hindia yaitu Perseverance. Dan cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Responders di program Bungku yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan di jam ketiga, di topik kita yang kedua datang dari pembalap muda asal Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Widya Turo, menjadi bukti Lampung Selatan memiliki potensi besar dalam melahirkan talenta balap nasional. Widya hadir sebagai wajah baru dan talenta muda lokal untuk pertama kali tampil dalam Indonesia Drift Series 2026, kompetisi drift bergengsi tingkat nasional. Dia sebelumnya lebih akrab dengan balap drag, lintasan lurus yang menuntut kecepatan murni. Namun, sebuah ajakan untuk mencoba drifting mengubah arah perjalanannya. Dia bangga mendapat dukungan sponsor untuk turun langsung di lintasan resmi dan beradu kemampuan dengan para driver nasional yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Drift bukan sekadar memicu kendaraan cepat, tetapi juga soal keberanian, presisi, dan juga kendali penuh di tengah tekanan, kata dia. Meski baru setahun terjun di dunia balap dan baru sekali mengikuti drag race, Widya mengaku langsung jatuh cinta pada motorsport. Dan itu tadi topik kedua kita ya, di jam ketiga, datang dari Widya Turo, buktikan Lampung Selatan punya talenta balap nasional. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu yang bakal menemani waktu kamu, dengan salah satunya dari Bang Tio yang sudah bergabung melalui TikTok, Bang Tio pakai Y, dari Kediri. Dan yang mau dengerin lagu dari Lila, yaitu Magic. Dan juga ada dari live TikTok, yaitu dari Kak Kupun, yaitu Cegil Nabila Takiah. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93 Kamarel FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkuih yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu minggu kamu. Dan di jam ketiga Ali dan juga di topik kita ketiga alias topik terakhir datang dari pembalap muda asal kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Widya Turo, menjadi bukti Lampung Selatan memiliki potensi besar dalam melahirkan talenta balap nasional. Widya hadir sebagai wajah baru dan talenta muda lokal yang untuk pertama kali tampil dalam Indonesian Drift Series IDS 2006. Dan di topik kita yang ketiga datang dari petenis tunggal putra asal Prancis, Arthur Fils, mengumumkan pengunduran dirinya dari French Open atau Roland Garros 2026 karena cedera. Dan petenis Prancis itu mengungkapkan bahwa saat mengikuti Italian Open 2026, dia merasakan sakit di sekitar pinggulnya dan itu sangat mengganggunya. Petenis berusia 21 tahun tersebut tidak ingin mengambil resiko, dia pun memutuskan untuk mundur setelah 4 game dalam pertandingan babak kedua melawan Andrea Pellegrino di Eropa, di Roma. Dan setahun yang lalu, Fils tidak berkompetisi setelah Toronto karena cedera punggung. Namun, dia menyatakan bahwa kondisinya saat ini tidak sama persis seperti tahun lalu. Meski begitu, petenis peringkat 19 ATP tersebut tidak yakin apakah itu punggung bawahnya, pinggulnya, atau otot PSOS-nya. Fils hanya tahu rasa sakit itu telah mengganggunya selama beberapa minggu. Dan itu tadi topik ketiga kita ya, alias topik terakhir datang dari petenis asal Prancis ini. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu ya special request dari live TikTok kita datang dari Bang Simo yang mau dengerin lagu dari 5 Minutes yaitu Teman Biasa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita sudah berada di penghujung program Bungku Hair Responders. Dan Cici mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat kamu yang mungkin saja tidak sempat ya untuk mendengarkan Bungkui, informasi seputar olahraga, tenang saja karena program ini akan kembali lagi hadir tentunya di hari Sabtu dan juga Minggu di jam 8 sampai dengan jam 11. Jadi jangan kemana-mana ya responders, karena setelah ini bakalan ada program yang bakal menemani waktu siang hari kamu, yaitu adanya program Rumah Impian Anak dari jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Lalu dilanjutkan dengan Respon 40 Music dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 siang nanti. Dan pastinya akan disambung lagi dengan program Lama Bana. Nah, buat kamu yang mungkin saja baru tahu ya, kalau program Lama Bana akan hadir setiap hari. Jadi jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk request-request lagu. Dan juga ada lagi program baru kita yaitu Musik Nusantara. Nah, buat kamu yang mau request lagu Batak, Jawa, dan juga Timur, boleh banget ya bergabung nanti di jam 6 sampai dengan jam 10. Dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti ya. Nah, di jam 9 nanti sampai dengan jam 12 malam ada program Musik Malam. Untuk itu, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Ya, dalam acara ini kita memberikan pesan-pesan yang tentunya berguna bagi Anda untuk membangun keluarga. Ada pertanyaan seperti ini, Ibu, bicara gampang, tetapi pada kenyataannya sulit. Ya, memang dalam kehidupan keluarga banyak masalah yang terjadi sebelumnya Anda tidak pernah menduga. Tetapi kita perlu berjuang bersama pasangan dengan dukungan keluarga untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang menghadapi situasi sulit.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

0: Pendengar, dalam menjalani kehidupan, setiap pasangan tidak selamanya adem ayem atau terus bahagia dan tidak mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah memiliki masalah berat dalam hidupnya. Pengalaman pahit tersebut ada yang sifatnya ringan, sedang, hingga berat, yang bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma psikis dalam jangka waktu yang panjang. Ini pun terjadi dalam masing-masing pribadi pasangan. Banyak masalah di dalam hidup bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan seseorang menjadi cemas, stres, sampai mengalami depresi. Hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola berpikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Masalah berat ini jika tidak segera diatasi, maka bisa memicu terjadinya gangguan serius, yaitu depresi berat. Akibat yang lebih dalam adalah terganggunya hubungan di antara pasangan itu sendiri. Selain itu, perlu dipahami oleh setiap orang, dalam hal ini pasangan, bahwa tipe kepribadian manusia sangat beragam. Berbeda individu, maka berbeda pula cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak semua orang akan mempunyai strategi khusus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan satu masalah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara beberapa poin yang perlu dipahami dan menjadi perhatian. Pendengar, penghalang penyelesaian satu masalah adalah konflik. Konflik terjadi karena pemikiran atau cara berpikir dan sikap yang berseberangan pada waktu membahas masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikut adalah sikap. Seringkali pasangan mempunyai sikap berseberangan dalam melihat permasalahan yang ada. Ia bisa saja acuh tak acuh karena menganggap apa yang dihadapi bukan masalah besar. Tetapi ada juga yang menghadapinya terlalu serius sehingga menimbulkan masalah baru baginya. Misalnya mudah tersinggung, sakit, dan sebagainya. Ini terjadi biasanya dalam menyikapi masalah keuangan, ekonomi, pola asuh, anak, mertua, dan hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang berperan penting untuk menyikapi masalah. Jika komunikasi terhambat, maka pembicaraan atau diskusi terhadap penyelesaian masalah akan terhambat. Sehingga, kenalilah karakter pasangan Anda dalam berkomunikasi, sehingga apa yang dibicarakan perlu untuk memperhatikan situasi dan keadaan yang tepat. Memang dalam kehidupan bersama, seringkali, seperti dikatakan, konflik, sikap, komunikasi, bagaimana Anda menanggapi masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan antar pasangan sendiri maupun keluarga. Kami percaya informasi yang kami berikan akan menolong Anda untuk memahami permasalahan yang terjadi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya.

hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, pasangan yang berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi seringkali banyak sekali menghadapi kekecewaan. Nah, besar kecilnya, berat ringannya masalah tidak lepas dari cara Anda berpikir terhadap masalah tersebut. Terkadang tanpa disadari sebuah masalah kecil bisa menjadi besar karena kita sendiri mengkondisikannya sesuai dengan pikiran kita. Ketika masalah sedang menghampiri pikiran Anda dan pasangan, adalah lebih baik tidak terbawa dalam arus yang ada lebih dalam. Yang perlu dipahami bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Butuh pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang. Beberapa cara yang dapat menolong untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh Anda, antara lain, berserah diri. Anda tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana. Untuk itu, kondisikan pikiran dan hati Anda untuk lebih tenang. Ketenangan bisa membuka pikiran untuk menghadapi masalah secara lebih positif. Cara pertama yang paling baik adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah berusaha memikul masalah sendirian, karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Berserah diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri adalah sebuah upaya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan selain kepada Dia yang Maha Besar? Selanjutnya, berdoalah dengan penuh keyakinan. Berdoa merupakan cara yang penting dilakukan untuk mengatasi masalah hidup. Dengan berdoa kepada Tuhan, maka Anda secara langsung menyerahkan masalah yang Anda hadapi kepada Yang Maha Kuasa. Berdoalah dengan keyakinan penuh, meskipun Anda tidak pernah tahu kapan doa Anda akan dikabulkan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Boleh jadi, sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk di mata Tuhan. Karena itu, mintalah untuk selalu diberi petunjuk bahwa jalan yang ditempuh memang yang terbaik untuk Anda dan pasangan serta keluarga. Kemudian yang berikut, temukan akar permasalahan. Pasangan tidak bisa menemukan cara paling tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi jika belum menemukan akar permasalahannya. Sehingga perlu mencari tahu penyebab dari masalah yang terjadi. Dengan demikian, ada petunjuk yang jelas dan tepat dalam menemukan solusi. Karena dengan mengetahui akar atau sumber masalah, maka upaya untuk menyelesaikan akan terarah dengan baik dan benar. Bisa jadi masalah muncul dari hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang selama ini Anda pikirkan baik-baik saja, ternyata justru menjadi pemicu masalah.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: to mommy.
1: Ah. You make.

Pendengar, yang berikut tidak membesar-besarkan masalah. Perlu disadari untuk mengatasi masalah, kita sebagai pasangan tidak perlu membesar-besarkan masalah karena akan memperkeruh suasana dalam mencari solusi. Ini bukan berarti kita menyepelekan masalah, namun berikanlah porsi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang berikut, evaluasi diri. Apapun yang Anda hadapi bersama dengan pasangan, sebaiknya tetap selalu koreksi diri. Lihat lebih dalam, apakah masalah yang terjadi lebih banyak muncul karena kesalahan diri sendiri atau bukan? Mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan menjadi upaya yang tidak boleh dilewatkan saat menemui masalah. Melakukan introspeksi diri juga akan menghindari untuk menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang melanda. Pendengar, mengatasi permasalahan tidak gampang, sulit-sulit gampang. Tapi percayalah, apa yang kami anjurkan akan menolong Anda untuk mengatasi dinamika hidup ini dengan berbagai permasalahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda mempunyai masalah, Anda dapat melakukan konsultasi langsung melalui telepon 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Pendengar, dengan menerima setiap keadaan yang terjadi di hidup ini, kita terus belajar untuk memahami bagaimana mengatasi keadaan dan masalah yang terjadi dan juga merupakan proses pembentukan diri. Setiap orang secara pribadi maupun pasangan selalu belajar melalui pengalaman bahwa mereka dapat berhasil dan pulih dari kegagalan karena tidak ada masalah yang muncul tanpa solusi. Yang penting, pahami dulu sumbernya sebelum mulai mencari cara mengatasi masalah. Memahami sumber masalah dengan lebih mendalam akan membantu setiap kita untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Pendengar, apa yang disampaikan mungkin akan terlalu sulit untuk dilakukan karena ada banyak hal yang tentunya ketidakpuasan membuat Anda seringkali menyalahkan diri sendiri atau gampang menyalahkan orang lain sehingga muncullah masalah-masalah yang baru. Akhirnya, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Kami percaya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang dapat mengatasi berbagai masalah. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dan kami kembali di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-58229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, ketemu lagi ya sama Cici tentunya di program 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget ya. Dan responder semuanya, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Sudah makan siang belum? Tentunya semoganya udah makan siang semua ya, karena udah di jam 12 lewat 11 nih. Aduh, Cici ketedoran ya, karena tadi itu lagi sholat, aduh. Nah, buat kamu jangan lupa sholat ya. Dan responder semuanya yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam pada siang hari ini, boleh banget ya. Langsung saja di 082155668003 atau boleh banget di 081166229390. Dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan di program 40 Music ini, kita bakalan membahas tentang film-film atau mungkin nih kabar-kabar terbaru tentang idol-idol kamu. Nah, untuk itu, sebelum masuk ke berat topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu nih lagu. Lagu apa ya? Lagu apa bagusnya untuk menemani waktu siang kamu nih, Responders. Dari Vidi Aldiano, yaitu Cinta Untuk Mama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya, responder semuanya. Di program kesayangan kita, yaitu di program 40 Music, yang bakal memberikan informasi seputar musisi Indo Manca ataupun Indie, dan juga artis Indo Manca, serta sinopsis film-film terbaru ya. Dan pastinya akan diselangi dengan lagu-lagu pop Indo Manca ataupun karya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya, langsung saja join di 08215566603, atau boleh banget di 08116622930, dan boleh banget ya melalui media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan di topik kita yang pertama ya, datang dari The L American Rejects, rilis album Sandbox setelah 14 tahun vakum. Hadir dengan energi yang matang, Sandbox menawarkan perspektif baru yang tetap disebut dengan kericuhan khas The L American Rejects. Dan album ini diproduksi secara mandiri oleh sang frontman yaitu Tyson Rita bersama dengan gitaris yaitu Nick Weller dan juga Scott Cisak. Dan melalui tangan dingin mereka, karya ini berhasil menangkap sisi yang paling percaya diri dari band dengan kreativitas yang tidak tersensor. Secara tematik, Sandbox bukan hanya sekedar kumpulan lagu baru, melainkan sebuah bentuk realitas rekonsiliasi dengan identitas, semua penuaan, dan juga realita kehidupan dewasa yang kompleks. Tyson Ritter mengungkapkan bahwa penulisan lagu dalam album ini menjadi sarana baginya untuk bertahan di era modern. Menariknya, album rilisan ini independen dan pertama bagi mereka. Dan juga, The All American Reject memilih untuk tidak mengejar tren pasar atau sekedar menciptakan lagu hits radio. Mereka memilih setia pada akar bagian sebagai band punk rock khas pekerja yang jujur. Judul Sandbox sendiri dipilih untuk merefleksikan filosofi, sebuah tempat di mana segala sesuatu dapat dibangun, dihancurkan, atau ditemui kembali. Dan tentunya ya, responder semuanya, ada lagi nih untuk lanjutan ya dari Sandbox ini, tapi kita akan lanjutkan di topik kita yang kedua. Dan tentunya responders akan cicilingi dengan lagu-lagu yaitu dari It Guitar, special request dari Bang Ipan yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Mendung. Tentu kita cuci putarkan dan cuci ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi responder semuanya. Tentunya dalam program 40 Music yang akan memberikan informasi seputar musik atau mungkin seputar film-film nih yang mungkin aja bisa jadi rekomend untuk responder semuanya ya, yang mau liburan nih bareng keluarga dan tentunya mau menghabiskan waktu dengan nonton film nih, baik itu melalui Netflix atau mungkin langsung ke bioskop. Dan tentunya ya responder, berita kita selanjutnya datang dari mana tadi ya? Oh iya, kita tadi mau bahas tentang fenomena ya dari Reject House ini ya, yaitu peluncuran album ini dilakukan di tengah kesuksesan rangkaian tour viral mereka yang bertajuk kepada Mika's Dirty Lemonade Present The All American Reject House Party Tour. Dan tour ini menjadi fenomena budaya karena mendefinisikan ulang pengalaman konser tradisional dengan memilih lokasi-lokasi yang tidak kontroversial, konvensial. Dan juga ya, pasar Indonesia menjadi masuk top 5 dunia. Meski telah berkarir selama hampir 2 dekade, daya tarik band Pelantun Gives You Hell dan juga Dirty Little Secret ini tidak memutar, terutama di Asia Tenggara. Berdasarkan data terbaru, Indonesia dan Filipina secara konsisten menjadi bagian dari 5 besar pasar yang terdengar top 5 listening market. Dan banyak lagi nih, The All American Reject di seluruh dunia. Dan kehadiran album Sandbox diharapkan mampu menjadi jembatan emosional bagi para pendengar lama yang kini tumbuh dewasa, sekaligus memperkenalkan kejujuran bermusik mereka kepada generasi baru. Dengan semangat yang independen, The All American Reject membuktikan bahwa mereka tetap relevan dengan menjadi dirinya sendiri. Dan itu tadi ya responders topik kita, dan tentunya pasti akan kita selingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu. Dan datang ya requestan dari Kak Ides yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari Leto, yaitu Ruang Rindu. Nah, buat kamu nih responders yang mau nih seperti Kak Ides, Bang Justin, dan juga Pak ASN, Bang Ipan, boleh banget ya langsung saja join bersama Cici pada siang hari ini karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 3 nanti nih. Nah, buat kamu jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk memberikan momen-momen terbaik kamu dengan requestan-requestan serta mendengarkan informasi yang mungkin saja berguna nih bagi responder semuanya. Untuk itu, mari kita putarkan lagu dari Kak Ides dan juga nih ada dari Bang Pisces Boy, Love Secret Little Mix. Oke, Kak, ditunggu ya, Bang. Bang, ditunggu ya untuk lagunya. Dan Cici putarkan lagu dari Leto dulu, yaitu Ruang Rindu.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

go, go. 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita sudah berada di penghujung jam pertama ya Responers. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di program 40 Music yang bakalan menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti ya. Nah, buat kamu nih Responers, jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk mendengarkan informasi seputar seputar lagu-lagu terbaru atau mungkin film-film nih yang bakal menjadi rekomen untuk responder semuanya yang mau menghabiskan waktu bersama keluarga, pasangan, atau mungkin teman nih. Nah, untuk kamu yang mungkin saja mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya, langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-556-6803 dan juga boleh banget di 0811-662-930 atau boleh banget ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Nah, sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam pertama, ada datang requestan dari Kak Lunaris yang mau dengerin lagu dari Linkin Park. Dan katanya Kak Lunaris ini dipilihin aja deh lagunya. Oke, Cici pilihin ya lagu dengan judul lagu Up From The Bottom. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya responers, kita kembali lagi ya, hadir tentunya di jam kedua di program 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti dengan informasi seputar seputar lagu-lagu terbaru atau mungkin ya dengan atau mungkin film-film nih yang bakal menjadi rekomendasi untuk responder semuanya yang mau nonton film bareng kekasih, keluarga, ataupun juga teman. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget ya melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622-930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Jadi jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Jadi langsung aja cus join ya responders. Nah, sebelum masuk ke topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Afgan yaitu Panah Asmara. We'll be right back.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar lagu-lagu terbaru atau mungkin nih seputar film-film yang bakal bisa menjadi rekomendasi untuk responder semuanya yang mau nonton di akhir pekan atau mungkin nonton bareng keluarga ya, menghabiskan waktu dan juga

Afgan, karena tidak hanya dengan tampannya dia juga, tetapi juga dengan seluruh prestasinya dan juga lagu-lagunya yang bisa menggemparkan ya. Setiap turun album pastikan gempar ya responers. Nah, kita lanjut ya informasinya. Penyanyi kenamaan Afgan Syahreza tengah menyiapkan kejutan besar bagi para penggemarnya dalam konser tunggal bertajuk Retrospektif dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta yang dikutip pada Minggu tanggal 17 bulan 5. Dan pelantun lagu Panah Asmara tersebut memberikan bocoran mengenai rencana kolaborasi spesial dengan sosok penyanyi yang menjadi idolanya. Meski masih merahasiakan identitas rekan duetnya, Afgan memastikan bahwa aksi panggung tersebut akan menjadi salah satu momen paling emosional. Kolaborasi tidak hanya sekedar bernyanyi bersama, melainkan dikemas dalam rangkaian lagu yang disambungkan atau medley. Dan aransemen musik untuk segmen tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga potongan-potongan lagu yang dibawakan akan melebur menjadi satu kesatuan yang cerita utuh. Dan Afgan menyebutkan hasil akhirnya akan terasa seperti sebuah karya musik yang benar-benar baru bagi telinga pendengar. Dan responder semuanya, mari kita dengerin dulu ya lagu special request dari Bang Wan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Yang mau dengerin lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Traitor, dan juga ada dari WhatsApp kita ya, Cici bacakan terlebih dahulu. Siang Ananda Cici, Bunda Dua Putri mau request lagu Say You Won't Let Go dari James Arthur. Dan salam-salam untuk semua kru Say Respon dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici. Terima kasih juga Bunda, dan ditunggu lagunya Bunda. Untuk kita, mari kita dengarkan kedua lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Shia Responders di program 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti. Dan Cici di jam kedua ini ya Responders, dan juga ada topik kedua datang dari film nih. Nah, buat kamu yang mungkin aja suka dengan genre action, komedi, dan juga Cina, boleh banget ya rekomendasi filmnya, itu Pegasus 3 dengan produsen Han Dilu, dengan sutradara yaitu Han Han, dan juga dengan penulis yaitu Han Han Zhou Yun Hei Meng Hashi, dan juga diproduksi oleh China Film Group, dan juga anggota lainnya yaitu Shen Teng, Andrew Wing, sama Huang Jingyu serta Zhang Benyu. Dengan sinopsis yaitu, setelah estafet berakhir, Bayan Bulak Zheng Qi yang diperankan oleh Shen Teng mendapat undangan untuk ikut ajang baru yaitu Munchen 100 Rally sebagai kepala tim. Pembalap yang dulu dikenal cukup liar ini kini melangkah ke panggung internasional menghadapi lintasan yang baru dengan para pesaing kelas dunia, Sun Yu King atau yang diperankan oleh Yin Zheng, dan juga Zi Yin yang diperankan oleh Zhang Benyu, kembali bertarung bersama Zhang Qi. Pembalap tangguh seperti Lin Zhendong yaitu Huang Jingyu juga ikut bergabung membentuk tim dengan kecepatan tinggi dan juga visi yang sama. Namun Zhang Qi mulai menyadari bahwa tantangan sebenarnya sepertinya bukan hanya soal balapan, dan dibalik itu semua ketegangan perlahan muncul di luar lintasan membawa ketidakpastian bagi perjalanan mereka ke depan. Dan responder semuanya udah tayang ya di bioskop tanggal 20 Mei. Berarti sekarang masih bisa nih untuk responder semuanya yang mau nonton film yaitu Pegasus 3. Dan untuk itu mari kita selingkan dengan lagu Hindia yaitu Iya.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya, responder semuanya di program Forte Music yang bakal menemani waktu sore hari kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Artinya masih ada ya, kurang lebih 1,5 jam lagi untuk Cici menemani waktu kamu ya, responders. Nah, buat kamu jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi terlewatkan ya, untuk mendengarkan informasi seputar album-album terbaru dari artis yang kamu suka atau penyanyi yang kamu suka, atau mungkin film-film ya, rekomendasi film-film buat kamu yang mau nonton bersama keluarga atau mungkin sama kekasih nih. Dan responder semuanya yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-6622-930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok, Cici juga live di streaming kita di www.responradio.com. Dan di topik selanjutnya alias topik terakhir ya, di jam kedua ini datang dari salah satu film ya, film lagi dan lagi film Cina nih, yang mana tahu ya responders suka dengan genre drama dan juga film-film Cina nih, yaitu Sunshine Woman Choir, yaitu dengan produser Vite Chow, dengan sutradara Gavin Lin, dan dengan penulis Hermes Lu, dengan tim produksi yaitu Yilu Shishiko, dan juga dengan anggota yaitu Judy Ong, Chen Yi Han, Sun Shumai, Amber Ang, Chung Hyusin Ling. Dengan untuk ya responder semuanya yang bisa menonton ini dari umur 13 tahun ke atas ya, dengan sinopsis yaitu saat lagu ulang tahun diputar, seorang bayi perempuan lahir di lapas perempuan, disambut oleh 4 narapidana yang masing-masing mempunyai masa lalu yang kelam. Ketika seorang narapidana baru yang juga pemberontak tiba, bermula dari pemberontakan menjadi persahabatan. Setelah bayi tersebut didiagnosis menderita penyakit mata, para narapidana membentuk paduan suara untuk memberi ketenangan terakhir pada bayi tersebut. Diangkat dari kisah nyata, sebuah drama yang menyentuh hati, karya sutra Gavin Lin ini memadukan humor, musik, dan para narapidana menembus kesalahan mereka. Dan responder semuanya, film ini sudah tayang ya di bioskop tanggal 20 Mei. Artinya bagi responders yang mungkin aja sekarang, besok, ataupun sampai beberapa seminggu ke depan ya, bisa banget untuk menonton film ini. Dan kayaknya film ini sebagai film rekomendasi nih untuk responder semuanya yang mau nangis-nangis ya. Kayaknya dengan film ini bakal menguras air mata juga ya. Dan mari kita dengerin dulu nih lagu special request dari Uda Fitro yang nambah katanya dari lagu dari Salma Salsabil yaitu Bunga Hati.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

lagu Pelt dari The Crunch sebagai lagu penutup kita di perjumpaan di jam kedua ya Responders. Tapi tenang saja Responders, karena masih ada satu jam lagi ya untuk menemani kamu tentunya di program 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita kembali lagi ya tentunya di jam ketiga. Dan masih di program Respon 40 Music. Aduh, kayaknya Cici lagi gak fokus banget nih buat kamu yang mungkin aja mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya. Langsung saja join di 082155668003 atau mungkin di 0811662293 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain itu, Cici streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan Responers tidak hanya memutarkan lagu ya, kita juga akan membahas mengenai artis-artis atau mungkin album-album terbaru dan juga film-film rekomendasi untuk Responers yang mau nonton bersama teman, kekasih ataupun juga keluarga ya. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama atau mungkin di informasi kita yang pertama, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Yura Yunita, yaitu Harus Bahagia. Pas banget ya untuk Responers nih sebenarnya lagunya, yaitu Harus Bahagia.

go. 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan resmi-resmi semuanya masih bersama Cici ya dalam program 40 Music yang bakal menemani waktu siang hari kamu dengan lagu-lagu pop Indo manca ataupun Korea. Dan juga ya akan memberikan informasi mengenai artis, album-album terbaru ataupun juga mengenai film-film yang akan menjadi rekomendasi ya untuk kamu nonton bersama keluarga, teman ataupun kekasih nih. Dan di tapi kita yang pertama ya di jam ketiga datang dari film yaitu yang mungkin aja ya responder suka dengan genre action trailer boleh banget nih, yaitu In the Grey dengan produsen yaitu Ivan Atkinson, Dave Kaplan, John Fredberg, Guy Ritchie dan dengan sutradara yaitu Guy Ritchie, penulis Guy Ritchie juga. Produksi yaitu Black Bear dan juga dengan anggota Henry Cavill, Jack Selin Hall, Iza, Rosamond Fisher dan juga masih banyak yang lainnya. Dan film ini ya untuk remaja di atas 13 tahun ke atas. Dengan sinopsis yaitu sebuah tim operasi elit rahasia hidup dalam bayang-bayang ketika seorang penguasa kejam mencuri kekayaan miliar dolar. Mereka dikirim untuk merebut kembali sebuah perampokan yang mustahil dan juga berubah menjadi permainan strategi, tipu daya dan bertahan hidup yang mematikan. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang kedua, mari kita dengerin dulu nih lagu Lizzy yaitu Stay. Tell me baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu

0: nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Artinya masih ada waktu setengah jam lagi ya untuk Cici menemani kamu dan responden semuanya di jam ketiga. Dan tentunya di topik kita yang kedua datang dari film Star Wars The Mandalorian and Grogu. Yang mungkin aja ya buat responders yang penyuka film fantasi boleh banget ya dan menjadi rekomendasi nih dengan produser yaitu Ian Bryce dengan John Favreau serta Kathleen dengan sutradara yaitu John serta penulis film yaitu John Favreau, Dave dan juga Noah Clure dengan produksi yaitu Walt Disney Pictures dengan anggota yaitu Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Martin dan juga Jeremy dan masih banyak yang lainnya dengan sinopsis yaitu Kekaisaran jahat telah runtuh dan para panglima perang kekaisaran masih tersebar di seluruh galaksi. Saat Republik baru mulai berdiri, berupaya melindungi semua yang diperjuangkan, pemberontakan mereka telah meminta bantuan pemburu hadiah Mandalorian legendaris Din Djarin dan murid-muridnya Grogu. Dan film ini ya untuk remaja di atas 13 tahun ke atas. Dan untuk responder semuanya yang mungkin di bawah umur 13, belum bisa ya untuk menonton film ini. Dan film ini itu tayang di 20 Mei 2026. Artinya masih berarti sudah tayang ya di bioskop untuk responder mungkin aja ya malam ini atau mungkin di seminggu ke depan ya atau minggu malam minggu nanti nih. Malam minggu besok maksudnya, masih bisa untuk menonton film ini. Dan responders, kita juga bakal selingi ya dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu, yaitu salah satunya dari Daniel Caesar, yaitu Who Knows, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cia Responders tentunya di program 40 Music yang bakal memberikan informasi tentang mungkin ya lagu-lagu baru atau mungkin informasi nih mengenai idol-idol kamu. Dan juga pastinya akan diselingi dengan film-film ya, atau mungkin Responders yang mau rekomendasi film. Cici bisa memberikan berikan informasi ya mengenai film-film, dan mungkin aja Responders mau menonton bersama keluarga atau mungkin kekasih atau teman. Dan di topik kita yang terakhir alias topik kita ketiga ya, datang dari film yaitu Semua Akan Baik-Baik Saja dengan genre drama dengan produser yaitu Muhammad Ibrahim, dengan sutradara Baim Wong, dengan penulis yaitu Oka Aurora dengan Baim Wong, dengan produksi yaitu Tiger Wong Entertainment, dengan anggota yaitu Reza Rahardian, Christine Hakim, Raihan, Ari Happy, dan juga masih banyak yang lainnya. Dengan sinopsis yaitu kematian mendadak Montari yang diperankan oleh Happy Salma menjadi badai yang memaksa tiga bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke bawah satu atap langit, yaitu Reza Rahardian, pria yang keras oleh temperamen tempaan jalan, kini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak Tari yang ditinggalkan. Namun, kepulangan langit disambut dingin oleh Malika yang diperankan oleh Aquin, si sulung yang berbakat musik namun penuh luka dan ketidakpercayaan. Tak hanya Malika, langit juga harus menghadapi Safa yang diperankan oleh Safa Almira yang tengah terguncang dalam transisi remajanya yang rapuh, serta Alim yang diperankan oleh Alim, si bungsu berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran perundungan di sekolah. Di tengah konflik harta dan juga adab yang dipicu oleh Ilham yang diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana, mantan suami Tari, langit bersama adik-adiknya Bintang yang diperankan oleh Rai Hanum yang menyimpan rahasia kelam, dan Banyu yang diperankan oleh Ari yang terjebak kepalsuan dunia maya harus meruntuhkan egonya masing-masing di bawah cinta teduh ibu Widya yang diperankan oleh Christine Hakim. Dan mereka belajar bahwa kehilangan adalah satu-satunya cara untuk akhir saling menemukan kembali dan membuktikan bahwa bagi keluarga segalanya pasti akan baik-baik saja. Dan Responders sudah tayang ya di bioskop, dan filmnya bisa ditonton oleh anak di usia 13 tahun ke atas. Dan Responders, sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Suara Kayu, yaitu Kaktus, special request dari Uda Fitro yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Untuk kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
1: Aku hanya ingin ketenangan.

aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya butuh ketenangan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya responder, sudah 3 jam berlalu. Artinya kita harus berpisah di program Respon 40 Music. Tapi tenang saja, karena program ini akan kembali lagi hadir tentunya di setiap hari Sabtu dan Minggu alias weekend di jam 12 sampai dengan jam 3. Dan setelah ini bakal ada program yang bakal menghibur waktu sore hari kamu, yaitu Lambat Mana dari jam 3 sampai dengan jam 6. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

90.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dun sana pandangan sadonyo. Emang agak beda di sore hariku ya, cuacanya dan suasananya dun sana. Tentunya ndak ada di Sabtu Minggu lama bana kita hadirkan ya dun sana. Ya lama bana di hari Sabtu dan Minggu tentunya akan untuk menghibur dun sana kasadonyo. Dan senang sekali rasanya bisa kembali hadir untuk menemani dun sana. Tentunya untuk dun sana yang sedang menikmati sore-sorenya di libur di liburnya hariko, atau yang sedang mama-mama yang kamanyapan makan malamnya beko, dan tentunya ada yang mungkin mengamehan rumah di hari Minggu dan cukup lambok-lambok galau kok di sore hari ko dan sana. Dan tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani dan sana dengan tentunya dengan info requestan-requestan terbaik dan sana di sore hari ko. Biasanya dan sana minta lagu program lawak wana ko dipacape lah di palamu lah jame di atau sampai hari Minggu di lahem dihagia untuk dun sana kini koyo. Siap bana dila akan menemani dun sana yo dari hari Senin sampai hari Minggu tentunya dengan lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan dun sana kasadonyo. Dan tentunya Allah di agia kandak dun sana kini ko haa. Melah request-request bersama Dila di sore hari ko ya. Boleh bana gabung di kontak kita ya dun sana di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Dan kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk dun sana yang new request-request di sore hari ko. Boleh bana ya dun sana ya. Di sambil di Respon Radio 93.0 official. Oke, di sore hari ko hari agak-agak galau dan galau ya dun sana. Ya agak kalam hari patang ko. Baru baca assalamualaikum dila dulu di program lama bana. Pudua lampu mati, lampu wa cito lah itu kan dun sana. Tapi di sore hari ko kita doakan saja lancar-lancar cuacanya dan lancar-lancar kita sampai jam 6 beko ya dun sana di program lama bana ko ya. Soalnya perdana kini ko dun sana ya. Dan di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess yang sudah bergabung di Kuala Lumpur ya dun sana. Assalamualaikum penyiar bertugas di La. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Padang Pariaman, Sumatera Barat Uda Jess. Selamat bertugas di La. Moga sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dan Kuala Lumpur sore ini paneh kareh, namun Respon Radio tetap didengar. Ganti paube rindu jotaraga karena minang nan dena cinta. Onde bertolak belakang awak kini koma Uda Jess. Kini di Sikoko agak hujan patoy-patoy bedangkang seketek ya udah ya. Request lagu Marindu-rindu Surang dari Fauzana yo Dila. Lagu ini ditunjuk untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Bunda Dua Putri, Ryan, Bang Justin, Nenek Yumna, Bang Asena, Marin, Buda Sultan Letter W, Bang Isan, Bunda Queen, Bang November, Mas Tio, Dean dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Sehat sejahtera selalu Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh. Di sore hari ko ada kata-kata dari Uda Jess yo seperti biasa ya. Kata-katanya agak galau skete hari ko ya Dila. Sesuai cuaca kini yo Uda Jess yo. Emang agak galau-galau skete ya udah. Menjauh darimu mungkin masih bisa kulakukan, menghindari pertemuan pun bisa kupaksakan. Namun menenangkan hati agar tak merindukanmu, aku benar-benar tak mampu. Karena di antara semua rasa, hanya rasa rindu yang ada di hatiku. Ande, kok kata-kata Uda Jess kok kayak kenal-kenal gitulah. Anda mengenali kata-kata tersebut. Eko gak tahu wak sama kata-katanya. Kok menyindir Dila, kok mana Uda Jess ande. Si Dila kan nyata sindir tarik. Saya gak iya. Ya biasa tuh dun sana ya. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko, boleh bana ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi sudah ada yang bergabung pulo yaitu datang dari
Bang Dayan yang new request lagu dari Jebuset yang berjudul Hantu. Jebuset ya, yang berjudul Hantu. Oke oke, ditunggu lagunya. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ipan pula dan sana yang new request lagu dari Anggrek yang berjudul Baku Buah Mimpi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari kok kita dengarkan dulu satu lagu dari Fauzana yang berjudul Merindu-Rindu Surang, special udah jazz yang lagi merindukan seseorang di sore hari kok. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sanang awak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, menurut Kausis dan Posner dalam buku The Leadership Challenge, rata-rata seorang eksekutif hanya mempunyai waktu 9 menit tanpa gangguan yang dapat diberikan untuk satu masalah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa hanya sedikit waktu yang dimiliki seorang pemimpin untuk berkonsentrasi, sehingga mengatur waktu itu sangat kritikal. Nah, bagaimana menyiasatinya? Oleh karena itu, anjuran saya, gunakanlah prinsip Pareto 20 atau 80. Pareto adalah seorang ekonom dan seorang ahli matematika dari Italia yang bernama lengkap Vilfredo Pareto. Ia menemukan prinsip tersebut dalam hubungan 20-80. Prinsip ini menekankan sangat pentingnya kita untuk menetapkan prioritas dalam hidup ini. Dengan prioritas 20%, diharapkan kita dapat mendapat hasil sebanyak 80%. Contoh, ada 20% orang dalam organisasi, 20% waktu kita, atau 20% saja produk kita yang akan dapat memberikan 80% hasil. Oleh karena itu, menurut Pareto, sebaiknya kita mencari 20% bawahan kita, 20% waktu kita, atau 20% produk kita yang akan menghasilkan 80% dari sasaran kita. Prinsip Pareto ini berlaku untuk apa saja dalam hidup ini. Keefektifan adalah dasar dari keberhasilan. Sudahkah Anda efektif dalam hidup ini?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: t'as bien encore. Apoto. Ma, le quai t'en pas, ouais, toi t'as l'air. Apoto.
1: Ma.
0: Ouah, t'as l'air toi. Mon sang, on te bat, on se voit dans le. Ouais, toi t'as l'air dans. T'as y. Ma.
2: Setelah itu dari Joguset yang berjudul Hantu ya, special request dari Bang Dean. Aduh, waduh, aduh sih requestan dan sana kita di sore hari ke dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di sore hari ke. Tentunya untuk dan sana yang new request-request bersama Dila masih ditunggu requestannya di 0821-556-6803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA Keto di 0811-662-2930. Dan kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Oh, untuk dan sana yang new request-request boleh banayo di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi ada special request dari... Bang Arul ya, yang new request lagu dari Hari Parintang yang berjudul Di Mimpi Datang Juo. Dan tadi ada Bang Simau Pulo yang new request lagu dari Rika Malik yang berjudul Bang Jeki. Dan di sore hari ini sudah ada yang bergabung, yaitu Bunda Dua Putri di WA gitu. Selamat sore Nak Dila, selamat sore juga Bunda, semangat terus ya. Iya dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul yang Minang, judulnya dari John Kinawa yang berjudul Takicuh di Nantara. Salam-salamnya untuk Krusia Respon dan semua responders di mana saja berada. Terima kasih Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dan sana yang masih new request-request masih ditunggu lagunya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Hari Parintang yang berjudul Di Mimpi Datang Juo, special request dari Bang Arul.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari John Ginawa yang berjudul Takicuah Dinantarang, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama program Lama Bana, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan kita dengarkan dulu ya Dunsana ya, satu lagu penutup kita ya dari Anggi Rens yang berjudul Lah Cukup Umue, special request dari Diki.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Silva Hayati, Tando Badun Sana, ya, special request dari Bang Yudi tadi, ya, Dun Sana. Yo, kalau Tandonya Badun Sana gitu di sore hariko, ya, boleh bana Dun Sana. Yo, request bersama Dila di sore hariko, ha? Di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116668266223. Oke, sudah bergabung bersama kita dari Ryan di sana. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Mbak kabarnya Ryan, mbak kok lama?
1: Kabar kak.
0: Alhamdulillah sehat. Ryan, mbak kok kabar? Mbak kok lama gitu bunyi itu?
2: Menelpon dulu ya.
1: Iya lah.
0: Menelpon dulu. Mbak kak. Alhamdulillah sehat Ryan. Ryan, new request lagu apa kok?
1: Yang tadi juga kak.
0: Oh, Daniel Maestro Bajari Hamangko Kamakan. Yuk nyu salam-salam ya nak. Kalau ndak salam-salam apa? Bangih lo, mamuncong lo, abang-abang Ryan di TikTok nak.
1: Iya.
0: Iya. Salah-salahnya untuk abang-abang di TikTok Ryan jar luput Ryanan beko di Torai Ryan beko.
1: Iya. Mm-hmm. Salamnya untuk Kak Dila, Kak Jaul, Kak Cici, Kak Maharin, Kak Cila, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Yan, Bang
0: Bang Ipan,
1: Bang Fan, Bang Fan. Joko Sadala ya Kak.
0: Oke, Ryan ditunggu lagunya Ryan, nanti akan kita putarkan ya Ryan.
1: Terima kasih banyak kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Dari Ryan Yudensana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi ada special request pula dari Bang Ipan ya. Ini request lagu dari Rayola yang berjudul Galau Hati Nan Ibo. Dan tadi ada special request pula dari Bang Fitro Fajares yang new request lagu dari Uria Novita yang berjudul Alun Pacatan Lua. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Oke, sepertinya sudah bergabung bersama kita pula. Ada Uda Leo ya di sana. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Halo, assalamualaikum Uda Leo.
3: Waalaikumsalam, selamat patang Unitila.
0: Selamat patang pula Uda Leo. Bagaimana kabarnya di Jakarta Uda Leo? Apakah cuacanya cerah?
3: Oh, Jakarta hujan.
0: Waduh, selangit kita ya Uda Leo.
3: Di Padang Pariaman di mana nih?
0: Hujan juga Uda Leo, Uda Leo. Selangit kita di sore hari ini Uda Leo.
3: Oh, sama yo.
0: Sama. Uda Leo udah makan?
3: Awak makan Allah.
0: Allah.
3: Iko Uda Leo lah mandi.
0: Udah mandi, ini request lagu lah.
3: Kalau Uni lah mandi.
0: Alhamdulillah.
3: Awak mau request lagu nih?
0: Nio request lagu apa Bang Uda Leo?
3: Lagu apa yo? Lagu ini ya. Apa yo? Apa ya? Apa yo?
0: Apa lagunya?
3: Ini. Andam oi andam nih.
0: Andam oi andam dari Ratu Sikumbang. Andam
3: iyo
0: oi. Oke, salam-salamnya untuk Siasa ke Uda Leo.
3: Salam-salamnya untuk semua-semua fan Radio Respon yang atau Padang Pariaman yang Uda Leo salamin yo semua. Selamat patang yo semuanya yo.
0: Oke, Uda Leo.
3: Iyo, okay. Assalamualaikum nih, salamat patang.
0: Waalaikumsalam, salamat patang pulau Uda Leo. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya tadi sudah ada requestan yang masuk bersama kita ya dun sana. Dari Uda Leo pun pulau andam oi andam dari Ratu Sikumbang ya. Agak disuruhnya wak bagu yang di sore hari ko. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Rayola yang berjudul Galau Hati Nan Ibo. Special request dari Bang Pan.

0: Cici, lihatlah story IG Kak Naomi kok, ha? Alah barale nyo minggu kok.
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencalianya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih.

Padang Pariaman atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Soal lagu dari Ratu Sikembang yang berjudul Andam Oi Andam, special request dari Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Lila dan masih dengan request-requestan lagu-lagu spesial dan sanak kasadonya. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu terbaiknya dan requestan terbaik dan sanak di sore hari ko. Dan untuk Dunsana yang new request-request bersama Dila Buliah Banayo, langsung saja bergabung di 0821-556-6803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan sana boleh mana bergabung di Respon Radio 93.0 Official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ya, dan sana. Tadi ada Kak Chelsea yang new request lagu dari Jeffrey Fernando yang berjudul Di Unjung Rantiang Nan Rata. Dan tadi ada special request dulu dari Bang Farhan. Apakah Bang Farhan masih di dalam? Bang Farhan tadi new request lagu dari Ipang yang berjudul Mandeh Pai Ayah Bajalan deh. Bahaya lagunya ya. Dan tadi di sore hari ko pulo masih ada requestan tadi dari Koko kita ya dun sana ya. Koko minta lagu Anikyu featuring Rayola yang berjudul katanya lagu Rayola ada kacibuang-kacibuang eh. Kacibuang-kacibuang eh. Anikyu featuring Rayola yang berjudul Cinta Palapetanyo ya Koko ya, ditunggu lagunya. Oke, ada udah setan letter W yang sudah bergabung, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah do hari minggu kini ya.
0: Iya. Alhamdulillah. Seperti minta dun sana pendengar sadonyo Uda.
1: Juhu.
0: Mbak, dilanjut tanyo ko Uda. Mbak perasaan Uda lama banget ditambah sampai hari Minggu.
1: Senang banati gini ko.
0: Senang banati ini.
1: Iyo, senang ambo ko dapik ko. Lama bana aku just hari indaknya.
0: Just hari indaknya ya udah.
1: Iya, kalau lebih kuat hati kami senang pulau bahasa Minang teori ke walaupun berapa jam tuh? Dua jam.
0: Udah.
1: Jadi kami tak masalah ada 2 jam atau 3 jam gitu. Ayo 3 jam. Lebih banyak lah itu.
0: Kini ada program terbaru pulau dah.
1: Aduh.
0: Beko ada program Nusantara beko jam 6 beko dah. Sudah lama bana.
1: Sampai jam 9
0: beko dah.
1: Sampai jam 9.
0: Iya. Beko tuh yang membawaan Bang Jo tuh udah. Jangan lupa bergabung yaudah yo.
1: Insyaallah.
0: Iya.
1: Amrul. Aku cara Minang lah tiwari gini kok Pak Amrul lah.
0: Celak-celak lah Pak Amrul lah.
1: Ya celak-celak lah Pak Amrul. Pokok ke Pak Amrul kok tak kalau di mancah tu pokok. Dulu gimana dengan kami ketawa ke TV jadilah aku.
0: Iya.
1: Kami yang pegunjangkan Pak Amrul bagai aku. Bagian kupon ku 2 hari lainnya ku.
0: Iya Pak Amrul yang tukang bagian kupon tu dah.
1: Iya Pak Amrul kemarin kupon tu. Aku ingin ngeserin perjalanan gini kok mah.
0: Iya, new request lagu apa dari
1: sini? New request lagu begini kok dari Zalmon.
0: Iya, apa judulnya tuh?
1: Judulnya Di Seso Bayang.
0: Di Seso Bayang dari.
1: Iya. Kok bayang hanya Seso ini
0: Zalmon. Wah. Zalmon, oke udah. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya kena bertemu bana aku untuk Dila aku. Dan juga krunya Radio Respon tuh.
0: Iya.
1: Ada manajernya, terima kasih Pak manajer. Lama luangkan ko ha untuk acara lama bana setiap hari gini.
0: Iya.
1: Dan ndak lupa jo tu untuk Pak Amrullah. Udah beng-beng. Udah Sultan Paminan. Ayah apa tu? Ayah Dila. Ado jo tu amak Kak Uci. Ado jo dibungkuih-bungkuih lah seolah-olah lah.
0: Okey, udah.
1: Lain ke mana ngawe edis yang di pagi. Di pagi. Kamu
0: lupa di sore hari ko.
1: Di sore hari ko di alias patang hari. Awak di piaman itu ha. Dapat salam ke sado-sado itu ha. Maupun melalui frekuensi 93.0. Maupun Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Maupun aplikasi Jati gitu.
0: Oke, udah ditunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu di Siko Dila, di Laputa, di Sinan, Ambo Danga, di Siko semua Pak Amrullah gitu ah.
0: Iya.
1: Spesial itu ah untuk bidadari yang selalu menemani itu.
0: Dia udah ditunggu lagunya udah.
1: Iya, Dila ditunggu Dila, terima kasih Dila.
0: Iya, sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Jess yang sudah bergabung bersama kita di sore. Uda Jess, lo cek di latar itu. Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kebangi. Lo Uda Sultan Letter W, Beko. Betul ketukan namanya, cek. Oke, ditunggu lagunya Uda. Nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Zalmon yang berjudul Di Seso Bayang. Special request dari Uda Sultan Letter W. Di WA kita.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ipang yang berjudul Mandeh Pai Ayah Bajalan, special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam kedua program Lama Bandar di sore hariku, tentunya masih akan dilakawani dengan requestan-requestan terbaik Dunsana Kasadonyo di jam ketiga beko. Dan untuk Dunsana yang masih new request-request, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Fitro yang sempat alun awak putarkan yo. New request lagu dari Uria Novita yang berjudul Alun Pacah Talua. Dan tadi ada special request pula dari Koko gitu ya. Apakah Koko masih di dalam? Koko katanya nanti jam 5 diputarkan lagunya Koko ya. Jangan lupa ke dalam ya Koko. Dari Koko gitu ya, new request lagu dari Anikyu featuring Rayola featuring Rudo Zuma yang berjudul Cinto Palapetanyo. Oke, ditunggu lagunya Koko, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari kok, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Uria Novita yang berjudul Alun Pacah Talue, special request dari Bang Fitro. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Anikyu featuring Rayola featuring Rido Tulma yang berjudul Cinto Palapetanyo. Oh, patuilah kecek koko kacubuang-kacubuang ya. Kiroe lagunya alham lah. Alah apa tadi? Alah malang nasib bungo kacubuang gak salah. Oh, koko aduh-aduh se yo. Rayola kacubuang cek katanya aduh-aduh se koko. Dan tentunya masih bersama Dila dan kita sudah berada di jam ketiga ya. Dan sana ya berarti tinggal satu jam lagi kebersamaan kita di sore hari ko. Dan tentunya untuk Don Sana yang masih new request-request di sore hari ko masih boleh ditunggu lagunya Don Sana di 082155666803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Don Sana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh mana ditunggu lagunya nanti di request-nya di Respon Radio 93.0 official. Dan tadi sudah ada bergabung bersama kita ada Bang Ryan, Bang Dean. Namu samu se anak rangkona. Bang Dean new request lagu dari Buset yang berjudul Butet, spesial lagu untuk Dila katanya. Nde masyaallah tabarakallah. Ditunggu lagunya ya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Diki yang new request lagu dari Enoviola featuring Pinky Prananda yang berjudul Tabusan Rindu. Dan tadi ada special request pula dari Uda Tio yang new request lagu dari Kintani yang berjudul Kampungan Jawa di Mato. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan untuk Don Sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko. Masih ditunggu requestan terbaiknya Don Sana. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Buset yang berjudul Si Butet. Special request dari Bang Dean.

0: itu. Waktu ayo terapung-terapung takara mulut itu kan?
1: Nah itu. Kalau letak kanan sama butet itu dia memang alami butet itu.
0: Sama aja nak kemenung butet kan?
1: Iya lah.

Satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Uda, special request. Ayo, special request dari Sia Kedun Sana. Kalau Allah Taputa Pulanglah Uda dari Ria Amelia ko, pastinya dari perantau jauh ya Kedun Sana ya. Dari Turki yang sudah request bersama kita di sore hari itu. Tuh, Uda Justin yang sudah request ya, Uda Justin. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan request dari Kedun Sana kasadanya yang Alun Dila putakan ya Kedun Sana. Tadi di sore hari ko, Allah ada bergabung Ryan kembali ya Dunsana yang new request lagu dari Boy Sandi yang berjudul Rangsi Junjuang. Dan tadi ada special request pula dari Bang Alvito Rahmat kok yang new request lagu dari Melisa Putri yang berjudul Ulah Bacu Bo Cubo. Dan tadi ada special request pula dari Uncle B yang new request lagu dari Ayu Amanda yang berjudul Paci Are Are. Oke, ditunggu lagunya Uncle, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula ya dan sana dari Bang Peaches Boy yang new request lagu dari Ipang yang berjudul Makan Hati. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request, sepertinya ada satu slot lagi lagu ya untuk diputarkan. Boleh bana gabung bersama kita di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Rangsi Junjuang, special request dari Ryan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Ayu Amanda yang berjudul Paci Are Are, special request dari Uncle Binde. Paci Are Are ya dun sana ya, jangan sampai lapeh dun sana. Beko kalau lapeh Allahualam ya dun sana ya, nggak bisa dilamambi anak dun sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan tadi ada special request dari Bang Pices Boy yang new request lagu dari Ipang yang berjudul Makan Hati. Dan tadi ada special request pula dari Bang Tio yang belum kita ucap, kita dengarkan ya, Kintani yang berjudul Kampung Nan Jawa di Mato. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ipang yang berjudul Makan Hati, special request dari Bang Pices.

Lagu dari Kintani yang berjudul Kampung Nan Jawa di Mato, special request Uda Tio, sudah menghantarkan kita di penutup jam program Lama Bana di sore hariko. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang telah bergabung bersama kita di hari perdana program Lama Bana di weekend kaliko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Senin, tentunya di hari Senin sampai hari Minggu yo, setiap hari yo Dunsana akan mengawanan sore-sore Dunsana tentunya dengan requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dunsana. Dan tentunya jangan kemana-mana Dunsana, karena akan ada program-program terbaik lainnya. Dan salah satunya ada program terbaru kita, yaitu musik Nusantara yo, untuk Dunsana yang ingin mendengarkan lagu-lagu Nusantara seperti lagu Batak, Timur, dan juga Jawa. Bisa Bana bergabung Beko nanti di jam 6 selepas program Lama Bana kok. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak, dan Dila akhiri dengan satu lagu dari Ria Amelia featuring Benigno yang berjudul Bagalui. Dan untuk itu, see you dengan the next time and dadah, bye bye. Special request dari Bang Farhan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo halo responder semua, gimana kabarnya di malam, di sore hari ini ya, menjelang malam nih. Tentunya kembali lagi bersama Jojo di program yang baru nih di sore hari ini ya. Itu Musik Nusantara yang akan menemani responder selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam nantinya. Tentunya program Musik Nusantara ini kita putarkan ya dari lagu-lagu Batak, Jawa, dan juga Timur. Untuk itu bagi responder semua yang mempunyai ataupun playlist-playlist yang mungkin playlist-playlist favoritnya, bisa buat langsung bergabung bersama Jojo ya di program Musik Nusantara kita di sore hari ini. Bisa bergabung oleh WhatsApp kita di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga responder bisa bergabung melalui live TikTok kita, ada Respon Radio 93,0 official. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok dengan menuliskan Respon Radio 93,0 official. Dan selain itu juga buat responder yang jauh di sana, tetap bisa mendengarkan streaming kita nih secara langsung melalui web kita di www.responradio.com dan juga bisa melalui aplikasi Jati Radio ya. Dan di jam yang pertama ini juga responder sudah ada nih yang masuk requestan pertama sekali ya dari bunda kita di WhatsApp. Itu dari Bunda Dua Putri yang akan Jojo bacakan untuk responder semuanya di sore hari ini. Selamat sore jelang malam Ananda Jojo, selamat sore jelang malam juga bundaku sayang. Semangat terus ya dalam program Musik Nusantara ini, siap selalu bunda, bunda juga semangat terus ya di sana ya. Bunda Dua Putri mau request nih, yang pertama lagu Batak, judulnya Maragam-ragam dari trio Bonanza atau Yang Ada Saja. Oke bunda. Dan kemudian lagu Timur judulnya Beta Mati Rasa dari Pasa Ungu. Dan salam-salamnya untuk Rusiar semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya bunda sayangi. Untuk semua responder di mana saja berada, semangat semoga terkabar sehat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke bunda, ditunggu lagunya ya. Untuk itu Maragam-ragam dan Beta Mati Rasa Sita Masukan. Dan tentu bagi responder semua yang masih ingin request juga bergabung bersama Jojo spesial lagu-lagu Nusantara dari Jawa, Batak, dan juga Timur, bisa langsung bergabung bersama Jojo. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Kita beralih ke Sumatera Utara. Satu requestan lagu dari Bunda Dua Putri yang berjudul Maragam-ragam.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih di program Musik Nusantara ya Responer. Wah, tidak terasa nih sudah banyak banget requestan yang menyerang masuk ya. Tapi untuk itu, untuk Responer semuanya, tenang saja, sabar. Satu persatu nanti kita putarkan requestan-requestan dari daerahnya ya. Tadi sudah ada juga requestan yang masuk dari TikTok kita nih, dari Kak Pudan. Yang request tadi nemen ya, dari NDX AK sudah kita putarkan. Dan juga ada masuk requestan nih dari WhatsApp kita, dari Bang Tio Perdana Putra Kediri. Oke, Jojo bacakan dulu salam-salam dan requestan yang masuk ya. Udah ganteng, request Negoro Angin Deni Cakanan ya. Nih sedikit info buat teman-teman, Negoro Angin ini mengisahkan tentang LDR. Jadi si cewek itu kuliah di negara Belanda dan si cowok itu kerja di kampung halaman. Nah, mereka menjalin kisah LDR dan akhirnya setelah ketemu ternyata si cewek sudah punya pasangan baru. Padahal si cowok sudah jauh-jauh menyusul ke Belanda dengan uang hasil menabung selama beberapa tahun. Jadi intinya Negoro Angin ini tentang LDR yang kandas. Waduh, ternyata lagu dari Negoro Angin ini adalah sebuah kisah percintaan yang kandas ya, yang berhubungan dengan LDR. Nah, untuk itu Bang Tio ditunggu lagunya dan terima kasih juga untuk penjelasan ataupun deskripsi dari lagunya nih, sangat menarik sekali. Untuk itu tunggu Bang Tio, lagunya Negoro Angin akan kita putarkan setelah backsound ini. Dan juga sudah banyak ya requestan-requestan yang masuk bersama Jojo, ada dari berbagai daerah, ada dari Jawa, dari Timur dan juga dari Batak ya, dari Sumatera Utara. Nah, kemudian juga ada juga requestan yang masuk ya, requestan dari Kak Pudan tadi Pulut Roham. Dan juga ada requestan dari Kakak Jui ya, yang request lagu Ngapain Repot. Dan juga ada masuk juga requestan dari TikTok kita yang berjudul Ubur-ubur Ikan Lele. Nah, ini lagu siapa nih, Jojo lupa nih, banyak banget keskip soalnya. Dan ada juga requestan masuk dari Bang Fun Student di TikTok kita yang request lagu Mardua Holong dari Sumatera Utara ya, spesial dari Omega Trio. Untuk itu bagi responer semuanya, ditunggu ya, nanti akan putarkan, Jojo putarkan satu persatu lagunya untuk responer semua di sore hari ini. Dan tentunya jangan khawatir karena kita akan hadir sampai dengan jam 9 malam nantinya responer di program Musik Nusantara ini. Nah, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita putarkan dulu ya requestan dari Bunda Dua Putri yang belum terputarkan satu lagu, yaitu Kakak Mensala dari Kapten Purek. Dan dilanjut dengan requestan dari Bang Tio yang berjudul Negoro Angin. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
4: Tolong

Ya, masih bersama Jojo tentunya di program kesayangan kita di Musik Nusantara ya Resoner. Tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari daerah timur yang berjudul Ngapain Repot dari Tonton Karbio, Karibo Fat Wisbaker nih. Special requestan dari kakak kita yang ada di TikTok ya. Dan kemudian juga Resoner masih banyak nih lagu-lagu yang belum terputarkan yang masih menunggu untuk diputarkan dari Resoner kita. Tadi ada special request lagu ya, Mardua Holong dari daerah Sumatera lagi nih. Yaitu yang dibawakan oleh Omega Trio, special request dari Bang Student ya, dari Bang Fun Student di TikTok kita. Dan kemudian juga ada beberapa lagu-lagu masuk juga, nanti akan kita putarkan di jam kedua dari responder-responder kesayangan kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, responder kita putarkan dulu ya, spesial lagu Mardua Holong. Dan juga ada ragu masuk, yaitu dari Ubur-Ubur Ikan Lele, spesial juga dari kakak kita yang bergabung di TikTok kita. Untuk itu tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Ya, Responer masih di program Musik Nusantara ya bersama Jojo tentunya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam yang pertama nih di program Musik Nusantara malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana Responer karena Jojo akan kembali lagi pada jam yang kedua di program yang sama. Untuk itu tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya masih di program Musik Nusantara. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya responnya pada program hari ini. Dan tentunya di jam kedua ini sudah banyak juga nih requestan-requestan yang menanti diputarkan. Dan yang sudah juga bermasuk nih, tambah requestan-requestan masuknya. Aduh, Jojo kok belibet banget rasanya hari ini ya. Oke, kita baca dulu ya requestan yang masuk dari WhatsApp kita, yaitu dari Om Boy ini. Yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya dan juga request lagu. Oke, kita bacakan dulu untuk respon semua di malam hari ini. Malam Jo, mantap respon. Malam kembali Om Boy, gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu ya Om ya. Dan Om Boy ini mau request lagu Biring Manggisku. Oke, nanti ditunggu lagunya Om yang akan diputarkan setelah ini. Dan salam-salamnya untuk seluruh responer. Horas, spesial buat Jo. Makasih ya, sama-sama Om Boy. Terima kasih untuk salam sapanya dan juga requestan yang sudah masuk bersama Jojo di hari ini ya Om ya. Untuk itu ditunggu Om, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan terima kasih juga untuk usul dan sarannya ya Om ya. Nanti kita kembangkan kembali untuk kenyamanan dan kepuasan dari hati responder semua tentunya di program-program respon mendatang. Dan kita beralih lagi ke TikTok. Di TikTok sudah banyak juga ya requestan-requestan yang masuk dari responer-responer kesayangan kita juga. Yaitu ada requestan yang masuk dari Kak Manis nih. Kak Manis request lagu Boruni Raja. Oke, Boruni Raja kita putarkan nanti ya Kak ya. Kita masukkan. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Bang Yan ya. Bang Yan katanya request lagu Anak Medan. Oke, ditunggu kakak kita putarkan setelah lagu dari Kak Manis. Dan ada juga kembali masuk requestan dari Bang Dio ya. Bang Diki request lagu Liakno Aku by NDXAK. Oke, ditunggu lagu nanti kita putarkan jika ada ya Bang Diki ya. Ditunggu dan stay tune terus. Dan ada salam-salam juga nih dari Bang QQ, katanya mau kirim-kirim salam untuk Kak Cici, Kak Dila, Bang Aul, dan Bang Jo. Semangat Bang, sehat dan sukses untuk semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Bang Kiki yang sudah bergabung dan juga berbagi salam ya untuk seluruh teman-teman responder semuanya. Dan untuk korban perceraian ini dari siapa nih? Bang Mantimun Bungku ya. Boleh di ini lebih detail lagi Bang, nanti akan kita putarkan dan kita siapkan lagunya. Dan untuk itu bagi responder semuanya, ditunggu ya. Lagu-lagu yang akan masuk ataupun diputarkan dari responder semuanya. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu nih special requestan lagu yang pertama dari Om Boy yang berjudul Biring Manggis.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: usia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu requestan dari Bang Van ya, yang berjudul Anak Medan. Sudah mengarahkan kita ke menit 22 di jam kita yang kedua ya, tepatnya di 19.22 waktu Indonesia Barat, dari jam studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih untuk Bang Van, untuk Bang Yan yang sudah request lagu dari daerah Sumatera Utara yang berjudul Anak Medan. Dan untuk bagi responer juga yang masih ingin request lagu-lagunya, spesial lagu dari kategori Batak, Jawa, dan juga Timur, boleh ya, bisa langsung saja bergabung bersama Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responer bisa berkirim-kirim salam dengan orang-orang tersayangnya juga yang akan bisa dibacakan di udara nanti bersama Jojo. Dan bagi responer juga yang mau bergabung melalui streaming labs kita, bisa juga bergabung melalui TikTok kita ya, live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official, dan tentunya bisa juga DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 official. Dan bagi responer yang jauh di sana juga bisa bergabung melalui streaming kita, streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui streaming kita di aplikasi Jati Radio. Untuk itu bagi responer semua, masih Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam nantinya ya. Kita sudah masuk di jam yang kedua dan juga mendekati pertengahan jam kedua kita nih. Untuk itu kita masih punya kebersamaan sekitar 1 jam setengah ke depan di program ini. Dan tentunya di program Musik Nusantara ini mungkin masih banyak ya responer yang belum terputarkan, tapi kita usahakan, kita siapkan lagi nih lagu-lagu dari spesial requestan responer yang masih belum terdaftar. Untuk itu ditunggu ya. Dan sudah ada juga requestan yang masuk bersama kita di sore hari di malam hari ini ya, dari Bang Diki yang request lagu dari NDX AK nih, Tresno Tekan Mati. Oke, nanti kita putarkan ya Bang Diki ya, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada yang request juga dari Kak Cuka Pelangi, katanya di TikTok kita ya, selamat borngin guys, selamat borngin juga guys Kak Cuka Pelangi. Bisa dong, mau request lagu apa Kak Cuka Pelangi? Kak Cuka Pelangi mau request lagu Gok Malau di Diarokapi. Oke, kita cek nanti ya Kak ya. Kalau ada kita putarkan langsung di udara bersama responder kita. Nah, untuk itu bagi responder semuanya, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special request dari Bang Diki yang berjudul Tresno Tekan Mati. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, ma coba saya lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo nih, responer di program Musik Nusantara. Dan kita sudah berada di menit 41 ya, di jam kedua kita. Untuk itu, bagi responer semua yang masih ingin request, masih Jojo tunggu sampai dengan jam 9 nantinya. Dan di segmen kita yang berikut ini, sudah ada juga yang masuk ya, requestan-requestan. Yang pertama dari TikTok kita, ada dari Bang Diki ya, yang request kembali dari NDXAK yang berjudul Ditinggal Rabi. Untuk itu Bang Diki, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya Bang Diki ya. Dan ada juga masuk requestan dari Kak Cuka Pelangi nih. Kak Cuka Pelangi request lagu dari Rita Butar-Butar yang berjudul Didiarokapi. Dan ada juga tambahan dari Osen Hutasoy Tarpaima. Untuk itu ditunggu ya kakak, lagunya nanti akan kita putarkan satu persatu. Dan bagi responden semuanya juga yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget ya. Bisa langsung menghubungi kita di kontak kita di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responder bisa bergabung melalui media sosial kita dengan DM di Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan responder bisa bergabung juga melalui live streaming kita di TikTok kita ya, di Respon Radio 93,0 Official. Buat responder juga yang jauh di sana, di luar jangkauan frekuensi kita, tentunya masih bisa bergabung bersama Jojo di malam hari ini di spesial program Musik Nusantara. Bisa bergabung melalui streaming web kita di www.responradio.com. Atau bisa juga bergabung melalui aplikasi Jati Radio ya. Di sana responder juga bisa mendengarkan streaming kita yang cukup bersih dan sangat bersih sekali, dan bisa menemani responder di malam hari ini menjelang hari Senin ya. Karena besok sudah masuk kerja. Nah, untuk itu Jojo tunggu responder salam-salam dan juga requestan-requestan hangatnya di malam hari ini bersama Jojo. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya dua spesial requestan lagu dari Bang Diki dan juga Kak Cuka Pelangi yang request dari TikTok kita. Untuk itu satu lagu, yang pertama Ditinggal Rabi dari NDXAK.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo ya di program Musik Nusantara yang akan menemani responer sampai dengan jam 9 malam nantinya. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request, boleh banget ya untuk request lagu-lagu Nusantaranya dari Jawa, Batak, dan juga dari daerah timur. Untuk itu tadi kita sudah mendengarkan satu lagu ya dari Rita Butar-Butar yang berjudul Didi Rokapi, special request dari Kak Cuka Pelangi nih. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 55 ataupun di jam terakhir kita, di menit terakhir kita ya, di jam kita yang kedua. Untuk itu bagi responder semua jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita. Untuk itu satu lagu yang untuk menemani responder di malam hari ini kita ambil dari Alex, si trio yang berjudul Rodoao.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita sudah masuk di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita nih. Wah, tidak terasa ya Responer, kita sudah berada di jam terakhir kita. Untuk itu satu jam kebersamaan ini akan kita manfaatkan ya dengan sepuas-puasnya ya untuk request lagu-lagu Nusantara. Dan tentunya di jam yang ketiga ini sudah ada banyak requestan yang masuk ya. Yang pertama nih dari TikTok kita bacakan dulu. Sudah menanti requestan dari Bang Tio Perdana Putra Kediri pake Iye. Sudah request lagu ya dari Denny Caknan. Ini maaf ya, soalnya Jojo sering salah-salah Cak Kanan, ternyata Cak Nan ya, yang berjudul Ngawi Nagi Janji. Oke, ditunggu. Wes, ditunggu lagunya yo, Pak Bang Tio. Nanti kita putarkan lagunya spesial untuk Bang Tio di malam hari ini. Dan kemudian juga sudah ada requestan yang masuk juga dari Bang Sena ya, yang request lagu Sayang dari Via Valen. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Sena ya, nanti kan kita putarkan lagu Sayang. Dan ada juga masuk requestan di TikTok kita kembali dari Bang Ryan ya. Ryan request lagu Pulau Samosir nih dari Maxima. Untuk itu ditunggu Ryan. Dan ada juga yang tambahan request dari Bang Van. Katanya mau senam malam dia nih. Bang Van ini mau senam malam. Jadi request lagu katanya Gemu Famire. Oke, ditunggu ya lagunya. Nanti akan kita putarkan satu per satu. Dan untuk responder juga yang ingin request bisa langsung bergabung di 082155668003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga responder bisa bergabung ataupun bisa DM di Facebook, Instagram, dan TikTok. Bisa di tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan bisa mendengarkan streaming kita melalui web di www.responradio.com. Atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio ya Responer. Dan tentunya buat Responer juga saat ini Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita. Yang ingin melihat bagaimana wujudnya Jojo tuh langsung saja bergabung bersama kita di live TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu bagi Responer semua sudah banyak juga nih yang bergabung ya. Kita sapa-sapa dulu ada Bang Tio Perdana Putra Kediri. Ada Bang Van, ada Bang Ryan, ada Bang Fitro, ada Bang Sena juga. Dan sudah banyak juga taping-tapingan masuk ya yang receh-receh banget nih dari semua-semuanya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan stay terus monitor bersama Jojo dimanapun berada ya. Untuk itu tetap jaga kesehatannya juga walaupun mungkin cuacanya lagi hujan di daerah masing-masing. Untuk itu kita putarkan dulu ya spesial nih. Yang pertama lagu dari Denny Caknan yang berjudul Ngawi Nagi Janji. Untuk itu selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

0: Lihatlah story IG Kak Nongi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman.

0: atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.
1: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Yes, buat lagu requestan ya, spesial yang Jojo pilihkan nih untuk Uda Jazz yang ada di Kuala Lumpur. Requestannya tadi Jojo pilihkan Deke Naniura dari Nahum Situmorang yang spesial menemani Uda Jazz di malam hari ini, yang sudah monitor bersama Jojo dari streaming kita ya. Untuk itu Uda Jazz, semoga dapat lagu tadi dapat menghibur dan menemani Uda Jazz di malam hari ini ya, dalam segala aktivitasnya ataupun kegiatan yang Uda Jazz sedang lakukan di malam hari ini. Dan kemudian responnya sudah ada juga requestan yang masuk ya dari Bang Sena di TikTok kita yang request lagu Mojang Priangan dari Rizka Queen. Untuk itu ditunggu ya Bang Sena ya, akan kita putarkan lagunya setelah ini. Dan buat responer semuanya yang masih ingin request, boleh ya, ada 2 slot lagu lagi nih untuk bisa menemani responer di malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan saja langsung ya Mojang Priangan special request dari Bang Sena di malam hari ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya di program Musik Nusantara ya, Responer. Dan tadi sudah banyak juga requestan-requestan ya yang mengudara bersama kita dari berbagai daerah. Ada dari daerah Sumatera Utara, dari Jawa, dan juga ada dari Timur. Wah, senang sekali rasanya ya. Terasa sekali Bhinneka Tunggal Ika-nya. Ternyata banyak sekali responer-responer yang merindukan program ini. Dan alhamdulillahnya sudah terwujud ya responer, dan sudah banyak juga yang bergabung bersama kita. Nah responer, tidak terasa juga ini kita sudah semakin mendekati ya di penghujung program kita. Kita sudah di menit 47, untuk itu masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Kurang lebih perjumpaan kita di malam hari ini di program Musik Nusantara ini. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request, masih tersedia nih satu slot lagu lagi ya. Nantinya untuk bisa menemani kita di malam hari ini. Nah untuk itu bagi responer semua juga yang berkirim salam, bisa banget bisa langsung saja menghubungi kita ataupun DM di WhatsApp kita, di media sosial kita ya. Untuk itu jangan kemana-mana, responer tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

sampai bawah. Ya, lagu yang sangat menarik sekali ya dari Juan Reza. Wow, sangat-sangat memukau sekali yang berasal dari timur. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita juga ke menit terakhir ya Responder, ataupun di penghujung program kita di program Musik Nusantara. Senang sekali Jojo bisa membawakan program Musik Nusantara ini perdananya ya di frekuensi kita ya, yang nantinya terus akan berkelanjut nih untuk Responder semuanya. Dan untuk itu bagi Responder yang lagu-lagunya masih belum terputarkan dan belum ada, Jojo mohon maaf sekali ya untuk Responder semua. Nanti akan kita update kembali nih lagu-lagunya untuk Responder semuanya. Untuk itu ditunggu ya Responder untuk kabar update terbarunya di minggu depan. Dan tentunya Musik Nusantara akan kembali lagi pada Sabtu dan Minggu. Di minggu depan di jam yang sama, yaitu dari pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam ya Responder, yang akan menemani Responder selama 3 jam ke depan. Dan sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Responder yang sudah bergabung dan memberikan atensinya, bergen kirim salam dan juga memberikan masukan dan supportnya untuk Jojo juga ya, terlebih untuk studio ataupun untuk frekuensi kita yaitu Respon Radio. Sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara Responder semua. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini ada program Jaga Malam yang akan dibawakan oleh host kita yang tidak kalah seru, yang akan menemani Responder sampai dengan jam 12 malam nantinya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Satu lagu penutup di program kita pada malam hari ini dari Ika Siringo-Ringo yang berjudul Rap. Selamat mendengarkan.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers. Gimana nih kabarnya pada malam ini Responers? Tentunya kita kembali berjumpa Responers pada program-program weekend ya Responers. Hari ini tanggal 24 Mei 2026, tepatnya pada hari Minggu ya sekarang Responers. Respon Radio menghadirkan program Jaga Malam yang hadir untuk menemani malamnya Responers di saat-saat sebelum beristirahat, dan juga menghadirkan suasana hangat dan penuh keceriaan bagi para responder semuanya. Ya, sebelum kita menempuh weekday ya, besok responders yaitu hari Senin. Jadi kita malam ini kita nyantai, kita lepaskan penatnya yang seminggu ke belakang malam ini untuk siap menghadapi esok harinya. Untuk itu responders, selama program Jaga Malam ini yaitu selama 3 jam yang berarti sampai jam 12 nanti ya responders, Aul akan menemani responders tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari pop Indo, Barat, dan Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, buat responders nih mungkin yang mau diputerin lagu malamnya pada kali ini, boleh nanti bergabung bareng Aul, atau responders mau berbagi cerita gimana sih weekendnya dua hari ya, hari ini sama kemarin ya, gimana rasanya weekendnya, sudah terpenuhi kah wishlist-nya? Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Tentunya responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun live TikTok nantinya ya responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan juga nih buat responders yang mungkin di luar jangkauan, yang di luar daerah ini, tapi pengen dengerin Aul di udara, masih bisa responders dengerin live streaming kita di www.responradio.com. Oke responders, untuk responders yang bergabung nanti Aul tunggu sampai jam 12 ya. Nah responders juga bisa nanti tuh berbagi salam mungkin buat orang tersayangnya yang lagi LDR nih, atau buat lagi anak rantau mau titip salam ke keluarga di rumah, boleh nanti bergabung bareng Aul ya. Nah responders, selama 3 jam ke depan kita gak hanya muterin lagu, kita ada pembicaraan atau pembahasan malam ini tentang topik yang telah kita persiapkan ya. Jadi untuk itu responders, pastikan responders stay bareng Aul di program Jaga Malam ini, karena kita bakalan nyantai, bakalan happy sebelum menempuh weekday. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Andra, Love Can Save It All. Selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, selamat malam responers. Satu lagu dari BTS, Blood, Sweat and Tears, telah kita dengarkan ya responers. Waduh, lagu yang asik banget kedengarannya responers. Tapi ternyata lagu ini pernah menjadi lagu dengan viewer 1B ya responers di channel YouTube waktu tahun kemarin gak salah responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 di jam pertama ini di dalam program Jaga Malam. So, buat responders, Aul tadi udah mengajak ya buat responders untuk bergabung. Udah ada nih bergabung dari Bunda Dua Putri. Malam nak Aul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Like lagu judul yang pertama, Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Lagu yang kedua, judul Interaksi dari Tulus. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responers, istimewa untuk Naul. Makasih. Oke, terima kasih kembali ya Bunda. Oke, habis ini langsung Aul putarkan Bunda. Untuk itu, buat responers Bunda, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Jaga Malam ini tentunya. Dan kita udah dapat juga pesan dari Udajes nih responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aul. Waalaikumsalam Udajes. Selamat malam dari Kuala Lumpur. Waduh, malam juga Udajes dari Padang Pariaman. Selamat bertugas Aul. Moga sehat, murah rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Salam buat penyiar bertugas Aul. Dan salam juga untuk Dila, Unilis, Marin, Davitro, Mastio, Ryan, Bunda Dua Putri, Justin, Nenek Yumna, Bang Isan, Bunda Queen, dan seluruh pendengar Respon Radio, baik di TikTok dan di live streaming. Request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ya Aul. Kata-kata hari ini, tidak semua yang dibakar dengan api akan hangus jadi debu. Batu bata sengaja dibakar agar lebih kokoh, begitu juga dengan kehidupan. Tidak semua yang menimpa kita akan menghancurkan, terkadang kita diuji agar lebih kuat. Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, Udajes. Oke, Udajes, ditunggu ya lagunya Udajes. Untuk itu buat responders yang mau bergabung juga seperti Bunda Dua Putri dan Udajes Caniago ini yang dari Kuala Lumpur, boleh bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, di live TikTok kita dapat tambahan request ini. Datang dari Kak Queen of Turtle. Yang request lagu dari yang berjudul Panic at the Disco. Please yang Always. Oh oke, nanti I'll check ya Kak Queen. Always, kok always, always. Oke, nanti aku cek ya Kak Queen of Turtle. Terus ada juga dari Bang Yans nih, responders di live TikTok kita, yang request lagu A Little Piece of Heaven. Oke, nanti aku cek ya buat Kak Queen sama Bang Yans. Kalau ada nanti bakalan aku putarkan. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan stay bareng aku di program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pemimpin merasakan berkata tidak adalah suatu langkah yang paling sulit dilakukan. Apalagi dalam konteks budaya di Asia, di mana bila seorang menolak suatu undangan, dapat membuat orang lain tersinggung. Sering pemimpin mereka merasa kehadiran mereka merupakan jaminan keberhasilan suatu aktivitas. Mereka tidak berani berkata tidak, karena mereka merasa bahwa peranan mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka sangat senang karena merasa dibutuhkan. Lebih sibuk mereka, lebih lagi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat digantikan. Akibatnya, mereka memiliki rasa khawatir yang besar. Apa jadinya kalau mereka tidak hadir di rapat? Apa jadinya kalau mereka tidak terlibat dalam proyek itu? Dan masih banyak pertanyaan, apa jadinya kalau? Sebenarnya, belum tentu kehadiran mereka dibutuhkan. Setiap orang tetap hanya mempunyai 24 jam sehari. Yang kita butuhkan adalah membuat waktu itu berkualitas. Pemimpin sadar bahwa aktivitasnya tiap hari adalah hasil dari pilihan yang mereka ambil. Nah, sudahkah Anda melakukan aktivitas yang berkualitas dalam hidup ini? Lakukanlah.
3: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
3: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, selamat malam responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, kita telah berada di menit 38 ya responers di jam pertama ini, dan tadi kita sudah putarkan ya satu lagu requestan dari Uda Jazz yang dari Kuala Lumpur ini responers, yang request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Wasalamah. Waduh, udah. Kota yang mana ini udah yang enggak sama tanpamu, tanpa dia. Oke, udah, semoga terjawab ya udah. Semoga kota yang udah berada sekarang itu enggak sama enggak sesuai dengan lagu ini. Oke, buat responders yang mau bergabung tentunya, yang mau request lagu boleh banget nanti malam ini responders, yang mau request lagu atau mau kirimin lagu buat seseorang boleh. Atau responders mau berbagi salam aja juga boleh, nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun bisa lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya. Untuk itu langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, langsung dibalas sama Uda nih responders. Kota Paris, Aul. Ini Parisnya bukan Paris yang di Italia responders, tapi Pariaman sekitar. Oke responders, buat responders yang mau bergabung, program lagu apa nih King? Program lagu Jaga Malam Bang Aksena. Lagunya lagu pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Terus ada juga dari Bang Pan yang request Jadi Aku Sebentar Saja by Judika. Oke, nanti aku putarkan ya Bang Pan. Untuk itu buat responders yang mau bergabung masih aku tunggu ya. Nah responders, malam ini kita bakalan nemenin waktu istirahat responders lewat tema yang adem banget, yaitu lagu untuk relaksasi. Kadang setelah seharian capek kerja, sekolah, kuliah, atau bahkan habis banyak pikiran, yang kita butuhin cuma satu, musik yang bisa bikin hati pelan-pelan tenang. Buat para orang tua, lagu relaksasi sering jadi teman terbaik setelah aktivitas seharian. Apalagi lagu-lagu dengan melodi lembut, instrumen santai, atau lagu nostalgia yang dulu sering didengar waktu muda. Ada rasa nyaman yang muncul karena musik bisa membawa kita kembali ke kenangan baik dan bikin pikiran lebih ringan. Sementara buat para remaja, lagu relaksasi itu kadang jadi tempat pulang. Setelah hari yang melelahkan, entah habis tugas numpuk, drama pertemanan, atau overthinking malam-malam, atau sekedar pengen menikmati suasana sendiri sambil pakai headset dan lihat langit malam, musik punya cara unik buat nemenin tanpa banyak bicara, responders. Nah responders, menariknya juga lagu yang menenangkan itu gak selalu harus lagu pelan ya. Kadang justru lagu akustik sederhana, suara hujan dan di intro lagu atau vokal yang hangat bisa bikin suasana hati lebih damai. Bahkan ada juga orang yang merasa tenang lewat lagu-lagu lawas karena liriknya terasa lebih dekat dan tulus. Jadi malam ini gak usah buru-buru responders, nikmati aja setiap lagu yang hadir di program Jaga Malam. Siapa tahu ada satu lagu yang bisa bikin hati responders lebih lega, lebih tenang, atau bahkan mengingatkan bahwa setelah hari yang berat, kita tetap pantas mendapatkan istirahat yang hangat. Untuk itu kita putarkan satu lagu dari Jisoo, Flower. Selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam pendengar Respon Radio, responer semuanya. Satu lagu dari Noah featuring BCL yang berjudul Mencari Cinta, special request dari Uda Fitro. Ya, Uda Fitro responers di live TikTok kita. Waduh, Uda, semoga cinta yang dicari itu bakalan ketemu ya, Uda. Amin. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam pertama ini. Ya, berada di hampir penghujung ya responders. Untuk itu, buat responders yang mau bergabung tentunya masih bisa. Kita sampai jam 12 malam, jadi masih ada 2 jam lagi. So, responders bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ini, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, kita udah dapat tambahan request juga ini dari Bang Diki yang request lagu dari Justin Bieber yang berjudul That Should Be Me. Oke, nanti bakalan all putarkan ya Bang. Terus ada juga dari Bang Feb yang request lagu dari RCT featuring Adam Levine yang berjudul Lodge Locket Away. Oke, nanti bakalan lo putarkan. Jadi pastikan stay berang awal di program Jaga Malam ini. Nah, responders, kadang sebuah lagu bisa jadi obat paling sederhana buat hati yang lagi capek ya. Gak harus selalu cerita ke orang lain, karena ada momen dimana kita cuma ingin duduk diam, dengerin musik, lalu membiarkan pikiran perlahan tenang sendirian. Dan uniknya, setiap generasi punya lagu relaksasinya masing-masing, responders. Para orang tua mungkin lebih nyaman dengan lagu-lagu yang liriknya dalam dan musiknya hangat, sedangkan anak muda sekarang banyak yang memilih lagu mellow atau akustik buat nemenin malam dan meredakan penat setelah aktivitas seharian. Tapi ada satu hal yang sama nih, responders. Musik selalu berhasil jadi teman paling setia di jam-jam malam seperti ini. Bahkan lagu yang udah sering didengar pun tetap punya rasa berbeda ketika diputar saat suasana sedang sunyi. Kadang kita jadi ikut bernyanyi, kadang malah jadi terdiam karena liriknya terasa pas dengan keadaan hati. Nah, kalau ngomongin lagu yang punya nuansa tenang tapi tetap penuh makna nih responders, berikut ini ada salah satu lagu legendaris yang sampai sekarang masih banyak menemani malam banyak orang. Lagu ini bercerita tentang sosok yang rela melakukan apa saja demi cinta yang ia perjuangkan. Dan lagu ini special request dari responders kita, yaitu Bang Dean ya responders, yang sebelumnya aku panggil Bang Yans, terus namanya bukan Bang Yans katanya, Bang Dean. Oke. Langsung aja tetap di Jaga Malam, ini dia Arjuna dari Dewa 19.

Ya, malam responar satu lagu dari Dewa 19 telah membawa kita ya ke menit terakhir di jam pertama ini. So, buat responers yang udah bergabung tapi lagunya belum diputarin, jangan khawatir, nanti Aul bakalan kembali di jam kedua ya. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Liodra, Pura-Pura.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, selamat malam responer semuanya. Kembali lagi ya bersama Aul di program Jaga Malam ini. Dan sesuai janji, Aul kembali di jam kedua ini. So, buat responers yang udah bergabung bareng Aul di jam sebelumnya dan lagunya belum diputarin, jangan khawatir karena nanti bakalan Aul putarkan satu-satu di jam kedua ini. Dan juga nih, buat responers yang mau bergabung, yang mau request lagu pop Indo Barat Koreanya yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, nanti boleh bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau WA kita nih bisa di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, waktu kita sampai jam 12 masih ada sisa 2 jam lagi. So jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah di jam kedua ini kita tetap lanjutkan tema kita malam ini, yaitu tentang lagu relaksasi. Untuk itu sebelum responders beristirahat dan menjalani weekday besok, hari Senin besok, malam ini ayo kita nyantai malam ini. Lepaskan pikiran-pikiran negatifnya sebelum menempuh besok ya responders. Karena percayalah kalau kita dari awal itu tuh gak ada beban pikiran responders, insya Allah sampai malamnya nanti kita lancar aja aktivitasnya. Untuk itu responders, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari requestan responders kita, Bang Pan, yang request lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Seberapa sakit sih?

Selamat malam responders, gimana nih keadaannya setelah dengarkan lagu dari Samuel Cipta ini yang berjudul Senja Sudut Kota. Waduh, ini lagu-lagu yang sering dipakai buat orang yang apa ya? Lagi butterfly era ya responders. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 19 di jam kedua ini di program Jaga Malam. So buat responders yang udah bergabung dan yang mau bergabung, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 0811 662293. Responders nanti bisa bergabung, mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini buat seseorang, boleh. Nanti kalau responders mau kirim lagu, asalkan lagunya itu lagu pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Oke responders, aku tunggu ya. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ini. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official tentunya. Untuk itu responders, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, tadi kita baru saja dengerin lagu yang penuh rasa dan nostalgia. Dan memang ya, ada beberapa lagu yang walaupun udah bertahun-tahun berlalu tetap enak didengar saat malam hari. Mungkin karena melodinya, mungkin karena liriknya, atau mungkin karena lagu itu pernah hadir di fase tertentu dalam hidup kita. Musik relaksasi juga nggak selalu identik dengan lagu yang super pelan, responders. Ada lagu yang sebenarnya upbeat, tapi justru bikin pikiran lebih ringan karena membawa kenangan masa sekolah, masa jatuh cinta pertama, atau masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Nah, buat para remaja, malam sering jadi waktu paling ramai di kepala. Setelah seharian sibuk dan banyak distraksi, baru malam hari semua pikiran muncul satu-satu. Sedangkan buat para orang tua, malam bisa jadi waktu refleksi setelah menjalani tanggung jawab seharian. Dan di tengah semua itu, musik hadir jadi teman yang gak pernah menghakimi. Kadang satu lagu bisa bikin kita sadar kalau ternyata banyak orang pernah merasakan hal yang sama. Kehilangan, penyesalan, rindu, sampai keinginan untuk mengulang waktu. Itulah kenapa lagu tertentu terasa sangat dekat di hati ya responders. Nah, berikut ini ada lagu internasional yang sempat jadi soundtrack kehidupan banyak orang. Liriknya tentang hubungan yang berubah, kenangan yang tersisa, dan rasa ingin memperbaiki semuanya seperti dulu lagi. Tetap santai di Jaga Malam, ini dia Payphone dari Maroon 5 featuring Wiz Khalifa.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
4: Sunday mornings were your favorite.

Ya, selamat malam responders. Kita telah berada di menit 37 ya, di jam kedua ini pada program Jaga Malam ini. Dan tadi kita sudah putarkan satu lagu dari BTS yang berjudul Run. Waduh, malam-malam dikasih lagu Run ini. Tapi maknanya bukan tentang lari ya responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ya ke menit 37. Jadi buat responders yang mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu atau kirim lagu malam ini dengan kategori lagunya Pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau bisa lewat WA kita di 0811 6622 930, atau responders juga bisa bergabung lewat medsos kita nih, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ini responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu ya sampai jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, sekarang kalau malam sudah makin larut, suasana jadi lebih jujur ya. Pikiran yang siang tadi sibuk ditutupi aktivitas perlahan mulai muncul satu persatu. Ada yang lagi mikirin masa depan ini, ada yang diam-diam kangen seseorang, dan ada juga yang cuma ingin menikmati malam sambil ditemani lagu favorit. Musik memang punya kekuatan untuk mengubah suasana hati, responders. Bahkan di saat kita nggak tahu harus cerita ke siapa ini, lagu bisa jadi tempat paling nyaman untuk menenangkan diri. Apalagi kalau lagunya punya beat yang enak tapi tetap membawa emosi yang dalam. Dan ngomongin soal lagu yang emosinya kuat, kadang cinta juga mirip seperti api, responders. Hangat, bikin nyaman, tapi kalau terlalu dekat bisa bikin sakit. Banyak orang pernah ada di fase mencintai seseorang terlalu dalam sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Meski tahu hubungan itu rumit, tapi tetap dipertahankan karena rasa sayangnya terlalu besar. Itulah kenapa tema cinta dan bermain dengan perasaan sering banget relate, baik buat remaja maupun orang dewasa. Karena pada akhirnya setiap orang pasti pernah ada di posisi bertahan pada sesuatu yang sebenarnya mulai menyakitkan. Nah, berikut ini ada lagu dengan vibes yang powerful tapi tetap cocok nemenin malam responders dari grup K-pop yang mendunia. Ini dia Playing With Fire dari Blackpink.

Ini Abadi dari Perunggu yang rilis tahun 2022. Nah, lagu ini jadi lagu relate terbanyak ya buat para pendengar di Indonesia. Karena makna lagu ini itu tentang seseorang yang berusaha bertahan dengan hubungannya yang lagi LDR dan dihantam sama capeknya dunia. Jadi di tengah-tengah kesibukan yang padat gitu, dia tetap bertahan untuk memperjuangkan hubungannya bersama-sama. Waduh, gimana gak lihat ya, karena maknanya begitu. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 49 di jam kedua ini ya, responders, pada program Jaga Malam. So, buat responders yang udah bergabung dan lagunya belum diputarin, jangan khawatir, nanti bakalan ada juga nanti di jam ketiga. So, buat yang belum bergabung ini, waduh, ini terlalu bersemangat awal ini responders. Karena berada di pengunjung ya. Oke, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga lewat WA kita ini, bisa lewat di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, kita udah dapat tambahan request dari Bang Aku Jaki yang request lagu dari Given, yaitu Heartbreak Anniversary. Oke, habis ini langsung awal putarkan ya Bang Aku Jaki. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, nah, responders, malam memang sering jadi waktu di mana kenangan datang tanpa diundang. Ada lagu yang baru diputar beberapa detik aja, tiba-tiba langsung mengingatkan kita pada seseorang, sebuah tempat, atau momen tertentu yang pernah begitu berarti. Dan lucunya ya, semakin malam suasana hati biasanya jadi makin sensitif, responders. Hal-hal kecil yang siang tadi terasa biasa aja, malam ini malah jadi kepikiran. Mungkin itu sebabnya banyak orang memilih mendengarkan musik untuk menemani dirinya sendiri supaya hati terasa lebih tenang. Buat sebagian orang, lagu relaksasi bukan cuma soal musik yang lembut, tapi juga lagu yang bisa mewakili perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang kita nggak butuh solusi, cuma butuh lagu yang bilang, "Aku ngerti perasaan kamu. I feel you, I see." Ada juga momen ketika seseorang sudah pergi cukup lama, tapi kenangannya masih terasa dekat. Bahkan tanggal tertentu, tempat tertentu, atau lagu tertentu bisa tiba-tiba membuka kembali rasa yang sebenarnya belum sepenuhnya hilang. Dan itu manusiawi banget, responders. Nah, lagu berikut ini punya nuansa mellow yang dalam banget dan sering jadi teman overthinking banyak orang di malam hari. Dengan vokal khas yang emosional, lagu ini bercerita tentang rasa kehilangan yang masih terasa bahkan setelah waktu berjalan lama. Tetap temani malam responders di Jaga Malam, ini dia Heartbreak Anniversary dari Given.

Selamat malam responders, kita berada di menit 55 ya responders di jam kedua pada program jaga malam ini. Yang berarti jam kedua bakalan berakhir sebentar lagi. Namun jangan khawatir, nanti awal bakalan comeback nanti di jam ketiga ya. Untuk itu buat responders yang mau bergabung nanti, nantikan awal di jam ketiga. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita putarkan satu lagu penutup dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, selamat malam responers. Kembali lagi berjumpa bareng Aul di program Jaga Malam pada jam ketiga ini tentunya. Nah, sesuai janji kan Aul kembali di jam ketiga ini. So, buat responers yang bergabung bareng Aul di jam ketiga ini karena di jam sebelumnya gak sempet, ayo gabung bareng Aul responers yang mau request lagu, yang mau kirim lagu, boleh. Asalkan lagunya lagu pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nanti kalau ada tuh lagu favorit responers dan mau diputerin, boleh nanti bergabung bareng Aul. Nah, responers juga bisa nanti mau berbagi salam mungkin buat orang terkasihnya, boleh. Nanti gabung aja di kontak di 0821-5566-8003 atau WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responers, di jam ketiga ini tentunya kita melanjutkan tema kita malam ini ya, yaitu tentang lagu relaksasi. Jadi pastikan responers stay bareng Aul di program Jaga Malam ini, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu yang bikin mood booster responers malam ini, lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga.

satu lagu dari Katy Perry yang berjudul Wide Awake. Waduh, lagu yang sempat viral di salah satu platform media sosial ya responders, yaitu di TikTok pada tahun 2024. Waduh, jadi keingat masa-masa waktu SMA nih awal responders. Lagu tadi telah membawa kita ke menit 20 di jam ketiga pada program Jaga Malam ini. Dan buat responders nih yang udah request tapi lagunya belum diputerin, jangan khawatir, nanti bakalan aku putarkan satu-satu ya. Ya, kita udah dapat requestan dari responders kita di live TikTok. Ada dari Bang Rudif yang request lagu dari Judika. Terus Bang Rudif bilang yang aku suka aja. Jadi aku pilih yang aku yang tersakiti. Nah, juga ada requestan dari Bang Aku Jaki yang request lagu dari Taylor Swift yang berjudul The Other Side of the Door. Oke, nanti bakalan aku putarkan ya buat Bang Rudif dan Bang Aku Jaki. Untuk itu responders yang mau bergabung boleh, masih boleh ya, yang mau request lagu atau kirim lagu malam ini. Nanti bisa bergabung lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, malam hari gak selalu harus dipenuhi kesedihan atau overthinking responders. Kadang justru di waktu yang tenang seperti ini, kita bisa lebih dekat dengan diri sendiri. Bisa merenung, bersyukur, bahkan mengingat kembali hal-hal sederhana yang sering terlupakan saat siang terlalu sibuk. Musik juga punya banyak warna. Ada lagu yang menemani saat patah hati, ada yang bikin semangat, dan ada juga lagu yang membuat ketenangan batin. Lagu-lagu seperti ini biasanya terasa lebih hangat ketika didengarkan malam hari. Apalagi sambil menikmati suasana yang mulai sepi tentunya. Buat para orang tua, mungkin musik jadi pengingat untuk lebih banyak menikmati hidup dan menjaga hati tetap tenang. Sedangkan buat para remaja, lagu kadang menjadi pengingat bahwa hidup bukan cuma soal mengejar sesuatu, tapi juga tentang memahami diri sendiri dan tetap punya arah yang baik. Dan di tengah dunia yang makin ramai ini, kadang kita memang butuh jeda ya. Butuh lagu yang bukan cuma enak didengar, tapi juga punya makna yang menenangkan dan mengingatkan kita untuk tetap berpijak dengan baik dalam menjalani hidup. Nah, berikut ini ada lagu yang belakangan banyak disukai karena liriknya sederhana tapi terasa dalam responders. Membawa pesan refleksi dan ketenangan, cocok banget menemani suasana malam responders saat ini. Tetap dijaga malam, ini dia Ikro dari Raim Laude.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0

Iya, selamat malam responders. Gimana nih keadaannya setelah dihajar sama satu lagu dari Judika yang berjudul Aku Yang Tersakiti? Waduh, mungkin ada nih dari responder semua yang relate dengan lagu dari Judika ini ya. Semoga galaunya tersudahi malam ini ya responders. Nah, lagu tadi telah membawa kita ke menit 35 di jam ketiga atau jam terakhir ini di program Jaga Malam. So, buat responders yang mau bergabung, masih ada kesempatan ya, yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu. Bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, Aul tunggu ya sampai jam 10. Jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan.

Nah, Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini, nggak terasa malam makin larut ya, dan semoga sejauh ini lagu-lagu yang hadir bisa nemenin suasana hati Responers malam ini. Kadang di jam-jam seperti sekarang, kita jadi lebih mudah memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan. Ada yang masih terjaga karena pekerjaan, ada yang lagi belajar, ada juga yang belum bisa tidur karena pikirannya masih penuh. Tapi setidaknya malam ini kita sama-sama ditemani musik ya Responers. Dan itu seringkali cukup untuk membuat hati terasa sedikit lebih ringan. Musik relaksasi juga sering hadir lewat lagu-lagu yang liriknya sederhana, tapi emosinya kuat. Lagu yang gak perlu nada terlalu ramai untuk bisa menyentuh hati. Apalagi kalau temanya tentang perasaan yang dipendam. Rasa sayang sulit diungkapkan atau seseorang yang diam-diam punya tempat spesial di hati kita. Dan jujur aja Responers, banyak orang pernah ada di fase menyimpan perasaan sendiri. Ingin dekat, ingin mengerti, tapi juga takut kecewa. Akhirnya cuma bisa menikmati rasa itu diam-diam sambil berharap suatu hari semuanya menemukan jalannya sendiri. Nah, lagu berikut ini punya nuansa yang hangat dan cocok banget buat nemenin malamnya Responers yang tenang seperti sekarang. Dengan lirik yang relatable soal ruang di dalam hati yang sulit dijelaskan. Ini dia Celah Hati dari Hara.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dan

Iya, sudah kan naik mood responders pada malam ini setelah dengerin satu lagu dari BTS yang berjudul Idol. Waduh, malam-malam langsung dikasih lagu high ya responders. Karena malam ini malam weekend ya, jadi kita bisa puterin lagu high di malam ini responders. Biar malamnya responders gak kegalauan ya. Nah, lagu tadi telah membawa kita ke menit 47 di jam ketiga atau jam terakhir ini. Yang berarti mungkin kurang lebih 13 menit lagi ya responders, program jaga malam bakalan berakhir. So buat responders yang mau bergabung bareng Aul malam ini di program jaga malam, sayangnya yang mau request lagu gak bisa lagi responders, karena habis satu lagu ini kita bakalan closing ya. Untuk itu responders yang mau bergabung bisa nanti berbagi salam aja, boleh nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respond Radio 93,0 FM 93,0 official. Waduh, malah keinget jargon kita nih responders. Nah responders, malam memang punya cara unik untuk membuat perasaan lebih jujur ya. Kadang saat suasana mulai sunyi, kita jadi mengingat percakapan yang belum selesai, seseorang yang pernah dekat, atau momen kecil yang dulu terasa biasa tapi sekarang justru dirindukan. Dan musik selalu berhasil menghidupkan kembali perasaan-perasaan itu. Ada lagu yang bikin kita tersenyum sendiri, ada yang bikin nostalgia, bahkan ada juga yang membuat kita sadar kalau ternyata hati ini masih menyimpan sesuatu. Buat para remaja, lagu sering jadi tempat menumpahkan emosi yang sulit diucapkan langsung. Sementara buat para orang tua, musik kadang membawa kembali kenangan masa muda yang sederhana tapi berkesan. Itulah kenapa lagu-lagu bertema hubungan dan perasaan gak pernah benar-benar kehilangan tempat di hati pendengarnya. Kadang dalam sebuah hubungan, masalah kecil bisa berubah jadi pertengkaran besar hanya karena gengsi dan emosi. Padahal di dalam hati, sebenarnya masih sama-sama ingin bertahan. Ada rasa rindu, tapi juga ada ego yang bikin dua orang sulit saling membuka pintu kembali. Nah, lagu berikut ini punya nuansa emosional khas yang cocok banget buat suasana malam. Dengan cerita tentang penyesalan, emosi, dan harapan untuk kembali memperbaiki hubungan. Ini dia lagu dari Taylor Swift, The Other Side of the Door. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul The Other Side of the Door telah membawa kita ke penghujung di jam ketiga atau jam terakhir ini ya Responers. Yang

Arti program jaga malam bakalan berakhir sebentar lagi. So buat responders yang udah bergabung bareng Aul malam ini, yang udah stay bareng Aul dari jam 9 tadi, tidak terasa sudah 2 jam tiga jam responders berlalu di program jaga malam ini. Aul ucapkan terima kasih banyak ya responders yang udah stay. Dan buat yang belum sempat gabung bareng Aul, program jaga malam hadir kembali di hari Sabtu dan Minggu di hari Sabtu dan Minggu depan ya responders. Jadi untuk itu pastengin terus Respon Radio 93,0 official atau di 93,0 FM frekuensi kita ya responders, biar gak ketinggalan. Nah untuk itu karena berada di penghujung jam nih, Aul minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Sampai bertemu kembali di program-program selanjutnya. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to punch up.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin ya hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, pagi hari ini Responer kita akan bahas tema tentang self

Tips self improvement ya. Kita akan bahas tuntas tema ini, namun sebelum itu tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM. Kita dengar dulu tentunya di pagi hari ini lagu dari Gadisku Bastian Steel akan menemani Respon semuanya saat ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, dalam kepemimpinan, faktor kejujuran sangat penting. Setiap orang ingin mengikuti seseorang dan bekerja sekeras mungkin untuknya kalau mereka mengetahui bahwa pemimpinnya jujur. Kejujuran ini memang merupakan keinginan dari para stakeholder atau pemegang saham. Sayang, dalam praktek, banyak pemimpin yang tidak jujur. Mereka sering memanipulasi kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi antara keinginan dan keadaan di lapangan akan sangat berbeda. Padahal integritas sangat penting, sehingga antara kata dan perbuatan harus sejalan. Para pengikut tidak akan puas terhadap janji-janji palsu, suka menipu atau menutup-nutupi kesalahan yang ada. Kalau pemimpin dapat menjaga janjinya dan berbicara tidak berbelit-belit, ia dapat dikatakan jujur. Orang tidak menyukai pemimpin yang mempunyai standar ganda dalam mengambil keputusan. Sudahkah Anda menjadi pemimpin yang jujur?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, semoga hari ini Responer memulai dengan hati yang lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan juga semangat yang terus tumbuh. Ya, di program Semangat Pagi, bagi Responer yang punya teman, rekan kerja, sahabat, keluarga, pasangan yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Ya, pagi ini kita ngobrol tentang satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang self-improvement ya. Jadi bukan tentang jadi manusia sempurna, tetapi tentang bagaimana kita bisa jadi versi diri sendiri yang sedikit

lebih baik dari yang kemarin. Ya, faktanya responder, banyak orang hari ini sedang capek. Capek membandingkan hidup, capek mengejar ekspektasi, capek juga merasa tertinggal. Media sosial membuat kita sering lupa bahwa hidup bukan perlombaan cepat-cepatan. Ada orang yang berhasil di usia 20, ada juga yang baru menemukan jalannya di usia 40, dan semuanya tetap valid. Nah, kalau kita bicara tentang self-improvement, kadang orang tuh langsung membayangkan bangun jam 4 pagi, olahraga ekstrim, baca buku bisa 10 sebulan, padahal perubahan besar justru sering tuh dimulai dari hal kecil tetapi yang kita lakukan dengan konsisten. Kadangkala kita gak konsisten dengan hidup sendiri, kita gak konsisten. Misalnya sudah pasang plan, udah besok mau bangun jam 4 gitu, atau mau jam 5 biar prepare-nya jauh lebih bagus. Tahu-tahu bangun jam 6. Kita sering gak konsisten ya dari hal-hal kecil. Coba nih, ada 3 hal sederhana yang ingin Vico bagikan. Yang pertama adalah belajar berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua adalah kurangi kebiasaan untuk kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ketiga, jaga lingkungan dan juga isi pikiran kita. Ya, tetap bersama dengan Vico di Respon Radio 93.0 FM. Vico akan balik lagi nanti buat nemenin responden semuanya tentang self-improvement yang akan mengubah mindset kita di pagi hari ini.

0: kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bersama Viko di pagi hari ini, yang selalu semangat buat temenin pagi responer semuanya. Ya, bagi responer semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun ya, dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget langsung DM Viko di 082155668003. Ya, responden semuanya, kita lanjut bahas tema kita tentang self-improvement. Dan satu hal penting nih, self-improvement itu bukan tentang menjadi orang lain ya, tapi tentang mengenal

0: diri sendiri lebih dalam, tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diterima, dan apa yang perlu diperjuangkan. Jadi pagi hari ini gak harus terburu-buru untuk langsung jadi hebat ya. Cukup, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Karena hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan meski pelan. Responlah semuanya, tetap semangat di pagi hari ini. Apapun yang respon dilakukan, semoga berjalan dengan baik. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang ke kampus juga, yang sekolah juga. Semoga apapun yang dilakukan pagi ini berjalan dengan baik. Ya, ada telepon ya dari Bang Aan. Viko angkat dulu. Ya, selamat pagi Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, Viko.
0: Selamat pagi juga Bang Aan. Gimana kabarnya?
1: Baik, sehat. Sehat, semangat terus berolahraga setiap hari dari jam 5 sampai jam 7.
0: Alhamdulillah, mantap Bang Aan. Gaskan ya, selagi buat kesehatan jangan nanggung-nanggung gitu ya. Betul Bang.
1: Iya, benar.
0: Apa ya, nih?
1: Tadi aku mau nanya tadi yang di lagu kedua itu, tadi yang cewek-cewek itu tadi itu lagu baru ya tadi ya?
0: Betul. Itu judulnya adalah.
1: Itu judul lagunya apa itu?
0: Judulnya Kita Adalah Satu.
1: Yang nyanyi?
0: Alif Bugis Feit Najima.
1: Oh, iya. Itu.
0: Pagi ini ada yang mau disampaikan Bang Aan?
1: Saya mau nge-request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Biasa, Niji yang arti sahabat sama itunya yang Cherry Bell yang diam-diam suka.
0: Cherry Bell diam-diam suka ya. Oke, terima kasih Bang Aan ya sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Saya mau kirim-kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Ibrahilmi, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh pasukan rombongan sahabatku, baik yang cewek maupun yang cowok yang lagi mendengarkan via streaming.
0: Ada lagi?
1: Saya juga mau nyapa juga buat Alit Abdillah, Amin Mustafa, dan juga Rizky yang masih di rumah saja, masih mendengarkan.
0: Siap.
1: Soalnya sudah tak kasih informasi bahwa Respon FM sudah bisa didengarkan.
0: Siap, terima kasih Bang Aan ya.
1: Terima kasih. Spesialnya buat Kak Viko aja.
0: Terima kasih. Tadi Cherry Bell judulnya apa Bang Aan?
1: Judulnya yang semangat terus siarannya ya Kak Viko ya.
0: Siap. Jadi yang Cherry Bell judulnya apa
1: nanti
0: Bang Aan?
1: Nanti yang lagu mancanegaranya nanti di jam yang kedua. Aku mau gabung lagi.
0: Oke, terima kasih Bang Aan. Selamat mendengarkan ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, arti sahabat dari Niji akan segera Viko putarkan spesial buat Bang Aan di pagi hari ini. Stay tune di 93.0.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru, dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis, jam 8 sampai 10 pagi, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya. Ya, tidak terasa di jam pertama kita di program Semangat Pagi sudah usai dan kita akan kembali di jam kedua. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.